0: Malaysia. Bagi Presiden Prabowo, kenaikan gaji hakim ini merupakan upaya pemerintah untuk bersih-bersih institusi peradilan. Dengan penghasilan yang cukup diharapkan para hakim tidak bisa disogok. Jika mengacu kepada PP nomor 44 tahun 2024 yang dilanjutkan PP nomor 42 tahun 2025, persentase kenaikan tertinggi gaji hakim bisa mencapai 280%.
1: Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Selamat pagi Sobat K, kembali di 102,9 barengan dengan Raviana, masih di K Perspektif ya. Dan nampaknya kondisi traffic sudah sangat padat, terutama yang ke lingkar kampus. Di daerah lingkar kampus kalau udah jam-jam 6:30 itu pasti udah langganan macet ya Sobat K. Tadi ada beberapa laporan juga yang masuk dari Sobat Nana, ini juga mengabarkan di daerah lingkar kampus dari Jalan Kalimantan, kemudian juga ke Jalan Jawa itu penuh banget Sobat K. Didominasi oleh pengendara roda 2 dan juga anak-anak yang sudah mulai berangkat sekolah atau orang tua yang mengantarkan anaknya ya. Dan terlihat juga ada beberapa petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas di beberapa titik, terutama di bundaran DPR, kemudian tadi juga terlihat di lampu merah Mastrip itu untuk mengatur arus lalu lintas ya Sobat K. Karena kalau pagi benar-benar padat dan kalau gak diatur gitu oleh petugas tuh biasanya macet dan nyendat Sobat K. Apalagi kalau udah masuk ke Jalan Jarwo ya, tuh pasti udah macet banget dan memanjang. Jadi kalau gak pengen kejebak macet sih emang enak kalau berangkatnya lebih pagi gitu ya, lebih pagi dari jam masuk. Jadi lebih nyantai di tempat di perjalanan, kemudian nyampe ke tempat kerja juga dalam kondisi yang good mood. Karena biasanya kalau udah mepet-mepet gitu terus kena macet, apalagi kalau ketemu pengendara-pengendara yang nyebelin gitu ya, nah itu biasanya pengaruh ke mood kamu buat beraktivitas seharian. Jadi daripada menghindari hal itu, lebih baik untuk berangkat lebih pagi. Tapi kalau yang mepet-mepet pun ada orang-orang yang lebih baik untuk mepet gitu ya, dimaksimalin aktivitasnya di rumah. Nah jadi nyampe ke tempat kerja juga langsung cus gitu, nyampe langsung kerja gitu. Nah tipe-tipe orang juga berbeda-beda Sobat K. Untuk kamu yang ada di perjalanan juga hati-hati ya, untuk boleh kabarkan kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa Sobat K. Share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
3: K Perspective bersama Raviana Risdianti.
2: Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Satu informasi ini dari Kabupaten Jember juga Sobat, terkait dengan palsu memalsukan dokumen. Ini rupanya gak hanya laris di film kriminal atau drama perebutan warisan ya Sobat K. Di desa, tanda tangan pun ini juga bisa mendadak hadir sendiri, di mana pemalsuan itu bukan tentang daftar hadir, justru pada dokumen yang dianggap vital oleh pemerintah desa, yaitu perubahan anggaran dan belanja desa. Dugaan pemalsuan tanda tangan PAPBDS Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember, tengah didalami aparat kepolisian. Dari unit khusus, Rasaret Satreskrim Polres Jember kembali memanggil sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsono pada Selasa 19 Mei kemarin. Hal itu dilakukan untuk dimintai klarifikasi terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen anggaran desa tahun 2025. Hendrik Siswanto, salah satu anggota BPD Karangsono, juga tampak keluar dari ruang pemeriksaan setelah menjalani klarifikasi selama beberapa jam. Ia mengaku telah menyampaikan seluruh informasi yang diketahui kepada penyidik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menurut Hendrik, dirinya hanya menjawab pertanyaan

penyidik sesuai fakta yang diketahuinya. Kasus yang tengah ditangani polisi ini berkaitan dengan dugaan pencatutan tanda tangan dalam dokumen PAPBDS Karangsono tahun 2025. Meski demikian, ia enggan untuk membeberkan lebih jauh materi yang ditanyakan penyidik karena merasa hal tersebut menjadi kewenangan kepolisian. Pria yang bertugas di bidang pembangunan desa Karangsono ini mengaku sempat terkejut ketika mengetahui namanya diduga dicatut dalam dokumen anggaran tersebut. Sehingga ia menyebut persoalan itu cukup sensitif lantaran berkaitan dengan perubahan penggunaan anggaran desa yang bersumber dari APBD. Kendati demikian, Hendrik juga memastikan penggunaan anggaran desa tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saat ditanya apakah dirinya pernah menandatangani dokumen yang kini dipersoalkan, Hendrik memilih irit bicara. Sehingga ia meminta agar pernyataan ini lebih rinci terkait dengan substansi perkara yang disampaikan langsung kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga Hendrik juga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, dari Kanit Idikpitsus Satreskrim Polres Jember, Ibda Korinovendra juga enggan memberikan penjelasan secara rinci, tetapi hingga kini pihaknya masih mendalami dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut, termasuk menelusuri pihak yang diduga terlibat dalam perubahan dokumen anggaran desa.

0: The Chainsmokers dan Coldplay dengan Something Just Like This baru saja diputarkan di pagi hari ini, Sobat K. Kejar-kejaran dramatis terjadi antara tim Resmob Satreskrim Polres Jember dengan pelaku pencurian sepeda motor Honda Scoopy pada Selasa malam sekitar jam 10 malam. Aksi pengejaran berlangsung di jalur mulai Kecamatan Gubuk Mas hingga Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru Jember. Pelaku berinisial RIS, warga Kedung Jajang Lumajang yang diketahui merupakan residivis, yang akhirnya berhasil ditangkap setelah petugas Satreskrim Polres Jember berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Sumber Baru untuk melakukan penghadangan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Kejar-kejaran dramatis terjadi antara tim Resmob Satreskrim Polres Jember dengan pelaku pencurian sepeda motor Honda Scoopy Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aksi pengejaran berlangsung di jalur mulai Kecamatan Gumuk Mas hingga Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru Jember. Pelaku berinisial RIS, warga Kedung Jajang Lumajang yang diketahui merupakan residivis, akhirnya berhasil ditangkap setelah petugas Satreskrim Polres Jember berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Sumber Baru untuk melakukan penghadangan. Kasatreskrim Polres Jember AKP Anggariatma, Rabu 20 Mei 2026, mengatakan saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Namun petugas berhasil melumpuhkan pelaku dan mengamankannya. Menurut Kasatreskrim, aksi pencurian bermula ketika korban, pasangan suami istri, memarkir sepeda motor mereka di depan sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas untuk berbelanja. Namun sekitar 10 menit kemudian, saat keluar dari toko, korban mendapati motornya sudah raib dari area parkir. Korban kemudian melapor ke Polsek Gumuk Mas. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama tim Resmob untuk melakukan penyekatan di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur pelarian pelaku. Dari hasil pengecekan rekaman CCTV, pelaku diketahui melarikan diri ke arah barat. Petugas yang tengah patroli kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di wilayah Sumber Baru. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jember. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 huruf F dan G dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Alhamdulillah kami telah melakukan pengungkapan perkara terkait dengan kasus curan mor yang dilaporkan oleh korban beserta istrinya pada saat melakukan belanja di Alfamart di wilayah Gumuk Mas. Pelaku mendatangi parkiran dan mencuri sepeda motor, lalu pelapor melaporkan kepada petugas, langsung kami lakukan penyekatan dan mengecek CCTV. Alhamdulillah kami lakukan pengejaran kurang lebih 20 km. Setelah diamankan, pelaku mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap petugas. Kami juga mengamankan ada sebilah celurit dan juga beberapa anak kunci yang sudah kami amankan.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi menyiapkan 3 agenda seni dan budaya untuk memeriahkan akhir Mei 2026. PLT Kepala Dinas Hartono menyebut agenda pertama adalah Tumpeng Sewu pada 21 Mei 2026 di Desa Kemiren. Tradisi masyarakat Osing ini menghadirkan ribuan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan mempererat silaturahmi warga. Selain itu, Festival Pandang Ulanan akan digelar 23 Mei 2026 di RTH Kali Baru dengan tema Pacul Gowang, serta Seblang Bakungan pada 31 Mei 2026 di Kelurahan Bakungan sebagai penutup agenda budaya akhir Mei di Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Situbondo melakukan patroli di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangaran, mengecek pengiriman hewan ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, pengawasan lalu lintas hewan ternak di Pelabuhan Kalbut diperketat untuk mencegah upaya penyelundupan hewan ternak dari Kepulauan Madura. Dalam operasi itu juga, petugas yang dipimpin langsung oleh Kasatpol Airut AKP Gede Sukarmadiasa memeriksa kapal KLM Baroka Jaya yang baru saja bersandar dari Pulau Madura. Petugas mengecek belasan ekor sapi jantan dan satu ekor kambing jantan di dalam kapal. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan seluruh dokumen kapal dan surat keterangan kesehatan hewan dari Badan Karantina Indonesia terbukti lengkap dan sah.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat melalui program inovatif Siboling dan Babeku. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dan mudah diakses warga. Kepala Disperpusi Kota Batu Abdul Rais menjelaskan Siboling merupakan layanan perpustakaan keliling yang dipadukan dengan kegiatan edukatif seperti mendongeng, bertutur hingga drama untuk menarik minat anak-anak membaca. Sementara Babeku menjadi program kunjungan sekolah maupun komunitas ke perpustakaan daerah dengan berbagai aktivitas kreatif. Melalui inovasi tersebut, kawan Disperpusip berharap budaya literasi masyarakat Kota Batu semakin meningkat dan perpustakaan dapat menjadi ruang belajar yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi semua kalangan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Polresta Solo bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Solo memusnahkan ribuan lembar uang palsu berbagai pecahan dengan cara dibakar dan total terdapat 12.270 lembar uang palsu. Pemusnahan dilakukan setelah seluruh barang bukti memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Masyarakat diminta lebih teliti saat menerima uang, terutama ketika bertransaksi di pasar tradisional, pusat keramaian, maupun lokasi transaksi tunai lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan melaksanakan uji fungsi di jembatan BH275 di petak stasiun Temuguruh Singojuruh Banyuwangi pada Rabu 25 Mei kemarin. Kegiatan menjadi bagian dari program uji berkala infrastruktur perkeretaapian yang dilaksanakan melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya bersama Balai Pengujian Perkeretaapian. Dalam pengujian kali ini, DJKI mengerahkan dua lokomotif CC300 produksi PT Inka milik Balai Perawatan sebagai simulasi beban maksimum. Total beban yang digunakan mencapai lebih dari 180 ton untuk mengukur tingkat kelendutan sekaligus kekuatan struktur jembatan baja baru tersebut. Jembatan BH275 diketahui dibangun ulang pada Februari 2025 lalu untuk menggantikan jembatan lama, peninggalan dari Staatsspoorwegen yang telah berusia lebih dari satu abad. Denny Michael Adlan dari Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya juga mengatakan pengujian menjadi tahapan penting karena konstruksi jembatan mengalami perubahan total termasuk pada bagian pondasi. Karena menurutnya, kawasan sungai di bagian jembatan tersebut sebelumnya pernah berdampak banjir yang cukup besar dan menyebabkan pengikisan fondasi dan masuk dalam kategori titik rawan. Oleh karena itu, pembangunan ulang dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang. Sebelum memasuki tahap uji fungsi, jembatan tersebut juga telah melewati serangkaian pengujian lain, mulai dari evaluasi rancang bangun hingga pemeriksaan fisik konstruksi. Jadi uji fungsi ini juga bagian dari pengawasan berkala yang akan terus dilakukan secara rutin sebelum nantinya diserah terimakan kepada operator. Lurianto Lukito, pejabat dari pembuat komitmen kegiatan Jatim 2 BTB kelas 1 Surabaya juga menambahkan bahwa hasil awal pengujian ini menunjukkan performa struktur jembatan masih dalam kondisi yang optimal. Dari uji fungsi ini terlihat struktur baru jembatan rangka baja kurung tetap prima dan diproyeksikan mampu untuk mendukung operasional kereta api hingga lebih dari 60 tahun ke depan.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 8 waktu Indonesia Barat, Eduardo Camavinga menjalani musim yang berat bersama dengan Real Madrid di tengah ekspektasi besar terhadap dirinya. Meski gelandang asal Prancis ini belum mampu tampil konsisten sepanjang ajang musim kompetisi, Madrid tidak mau menjualnya.
1: Eduardo Camavinga, yang sejatinya diharapkan dapat menjadi anggota kunci lini tengah Real Madrid, justru mengalami kesulitan. Tidak hanya cedera, kurangnya konsistensi dan kesalahan di lapangan, terutama

0: Camavinga sendiri masih memiliki lebih dari 3 tahun tersisa dalam kontraknya di Santiago Bernabeu yang berlaku hingga tahun 2029. Secara keseluruhan di musim ini, Camavinga telah bermain dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Tercatat, Camavinga bermain selama 2.199 menit, tetapi hanya 23 kali sebagai starter, dengan sumbangan 3 gol dan memberikan 1 assist.
1: Pemirsa, timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 meski Federasi Sepak Bola Iran dan FIFA mengkonfirmasi bahwa seluruh delegasi termasuk para pemain dan staf pelatih belum menerima visa Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran menegaskan timnas mereka dipastikan tetap berpartisipasi di ajang Piala Dunia 2026. Namun menurut Ketua FFIRE Mehdi Taj, hingga saat ini belum ada satupun visa yang diterbitkan untuk anggota skuad maupun staf pelatih. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut penolakan penerbitan visa Iran dari Amerika Serikat ini adalah sebuah pelanggaran. Ismail juga menuduh Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk menghalangi keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Iran rencananya akan menetap di Turki selama beberapa pekan atau hingga urusan visa ini selesai. Skuad bentukan pelatih Amir Galenei ini telah tiba di Turki sejak Senin 18 Mei lalu untuk menjalani program pelatihan jangka panjang. Selama di Turki ini, tim MLU juga dijadwalkan menggelar 2 laga uji coba, salah satunya melawan Gambia di Antalya pada 29 Mei mendatang. Demikian headline news saat ini, pemirsa. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa. K-Radio 102.9 K-Radio.
2: Your life, your music. Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana Sobat. Kita geser ya ke informasi selanjutnya, mengawali informasi di jam 8 pagi. Di mana kondisi cuaca ekstrim ini mengancam sehingga dokter dari Kloter 97 Jember meminta jemaah haji disiplin untuk lakukan hal penting yang akan disampaikan. Nah, menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina Tarmusna, jemaah Kloter 97 asal Jember mulai mematangkan persiapan. Pembekalan ini dilakukan melalui istighozah, manasik hingga pendampingan kesehatan yang digelar di Masjid Hotel MR Al-Jawara, kawasan Ar-Raudah Makkah pada Rabu pagi waktu Arab Saudi. Ratusan jemaah tampak memenuhi area masjid hotel sejak pagi dan mereka mengikuti doa bersama sekaligus menerima pengarahan secara teknis pelaksanaan armusna. Kegiatan dipimpin langsung oleh pengasuh Ponpes Darul Hikmah Keranjingan Sumbersari yaitu Kiai Haji Ahmad Nasihin bersama dengan petugas kloter. Jemaah Haji Kloter 97 Regar Jiani Dailanangka mengatakan pembinaan tersebut menjadi bagian penting sebelum memasuki tahapan inti ibadah haji. Selain penguatan spiritual, jemaah juga dibekali oleh pemahaman teknis agar lebih siap untuk menghadapi situasi di lapangan. Kepala Diskominfo Kabupaten Jember itu juga mengaku penjelasan detail mengenai alur keberangkatan menuju Arafah hingga pelaksanaan lempar jumroh di Mina sangat membantu jemaah. Terlebih kepadatan saat puncak haji diperkirakan meningkat sehingga jemaah diminta untuk disiplin dan mengikuti arahan petugas. Dalam sesi manasik, pembimbing menjelaskan tahapan pergerakan jemaah mulai keberangkatan ke Arafah, mabit di Muzdalifah hingga prosesi di Mina. Jemaah juga diingatkan mengenai potensi cuaca panas dan kepadatan manusia yang menjadi tantangan utama selama armusna berlangsung. Sementara itu, Dr. Kloter 97 Desi Suryani juga meminta jemaah lebih disiplin menjaga kondisi tubuh. Karena menurut dia, di fase armusna membutuhkan stamina prima karena aktivitas ibadah berlangsung cukup padat dan menguras tenaga. Sehingga harus memperbanyak konsumsi air putih, mengatur waktu istirahat, dan tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh menurun. Ini yang menjadi salah satu langkah yang perlu disiapkan secara individu ya Sobat K. Sementara itu dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh juga bertugas untuk mendampingi Kloter 97 dan menegaskan bahwa kesiapan jemaah tidak cukup hanya dari sisi ibadah. Karena pemahaman teknis dan kondisi kesehatan ini juga menjadi faktor penting agar seluruh rangkaian berjalan dengan lancar. Karena haji adalah Arafah, armusna menjadi fase paling menentukan dalam ibadah haji, sehingga jemaah harus siap secara fisik, mental, sekaligus memahami mekanisme pergerakan selama di tanah suci.

Pendampingan khusus ini juga diberikan kepada jemaah lanjut usia dan kategori risiko tinggi, sehingga petugas kloter memastikan kondisi mereka terus terpantau agar tetap nyaman menjalankan ibadah.

0: Kondisi sampah di Kabupaten Jember semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data tahun 2025, 1.000 ton per harinya ini masuk ke dalam TPA Pakusari. Namun pengolahannya masih sangat minim sehingga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Kondisi ini diperparah dengan rencana pembatasan operasional TPA Pakusari per 1 Juni setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pembinaan karena masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Kondisi sampah di Kabupaten Jember semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data tahun 2025, volume sampah di Jember mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Namun pengelolaannya masih sangat minim sehingga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Kondisi ini diperparah dengan rencana pembatasan operasional TPA Pakusari mulai 1 Juni 2026 setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pembinaan karena masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni pada Rabu 20 Mei 2026 mengatakan jika tidak segera ada langkah konkret, persoalan sampah di Jember bisa semakin parah dan memicu masalah lingkungan baru. Menurutnya, pembatasan pembuangan sampah dikhawatirkan membuat sampah berserakan di berbagai tempat, mulai dari sungai hingga lahan kosong di pinggir jalan. Tabroni juga menyoroti belum maksimalnya penerapan Perda nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. Dalam aturan tersebut, masyarakat diwajibkan memilah sampah dari rumah tangga, termasuk melalui pengembangan bank sampah dan pengolahan mandiri. DPRD mendorong pemerintah Kabupaten Jember memperkuat sosialisasi pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah organik, serta kerjasama dengan investor dalam pengolahan sampah anorganik.
2: Maka kan ini sampah otomatis akan berserakan di mana-mana. Karena bagaimana masyarakat membuangnya kan? Pelaku dunia usaha pun kemana mereka membuangnya? Itu hal yang belum terjawab oleh mereka. Kita lihat pasti mereka akan buang ke sungai, mereka akan buang ke tempat-tempat kosong begitu, ke tempat di mana sekiranya ada lahan-lahan yang tidak berguna itu akan dibuang ke situ dan itu akan jadi masalah baru.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Dan di pagi hari ini seperti biasa gak sendirian ya, karena ada Sobat Ayu yang menemani dalam newsroom untuk memberikan update informasinya. Selamat pagi Sobat Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya oleh Sobat Ayu. Informasi apa aja nih yang akan disampaikan?
1: Yang pertama, haramkan plastik sekali pakai. Bupati Gus Fawaid instruksi aturan tegas pengelolaan sampah mandiri di Jember. Selanjutnya ada 8 bocah TK keracunan menu MBG di Jember, 4 diantaranya harus diopname.
0: Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini. Dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Menindaklanjuti instruksi Menteri Lingkungan Hidup, Bupati Jember Muhammad Faid langsung mengambil langkah nyata dengan mewajibkan seluruh elemen masyarakat dan instansi untuk mengelola sampah secara mandiri. Salah satu fokusnya menekan pembuangan sampah terbuka atau open dumping. Pemkab Jember meluncurkan strategi dua arah, pengurangan dan penanganan sampah. Pada lini pengurangan, Gus Faid mengharamkan penggunaan sampah plastik sekali pakai di lingkungan kerja dan aktivitas warga. Sementara di lini penanganan, Gus Faid memberikan mandat keras terkait pemilihan sampah dari hulu. Sistem zonasi pun diterapkan. Warga kota diwajibkan memilih sampah untuk diangkut sesuai jadwal dinas PRKPLH. Sementara warga desa diminta memaksimalkan metode tradisional seperti juglangan. Sebagai gong dari kebijakan ini, TPA Pakusari yang selama ini menjadi muara sampah Jember akan dirombak total dan beralih ke sistem controlled landfill atau penimbunan terkontrol. Beralih ke informasi selanjutnya, tragedi memilukan menimpa belasan murid taman kanak-kanak di Kecamatan Kaliwates Jember. Program makan bergizi atau MBG yang seharusnya membawa nutrisi baik justru berujung petaka. Sebanyak 18 anak dilaporkan mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Mitra Kaliwates 7 yang berlokasi di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates Jember. Hingga Rabu malam 20 Mei 2026, dampak keracunan massal tersebut memaksa sejumlah anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan perawatan intensif. Menanggapi insiden fatal ini, Pejabat Sekda Jember sekaligus Kepala Satgas MBG, Ahmad Mim Fauzi, langsung mengambil sikap konkret dan tanpa kompromi. Satgas MBG tersebut secara tegas meminta agar SPPG Mitra Kaliwates 7 segera ditutup total. Fauzi menambahkan, tragedi yang menimpa anak-anak usia dini ini juga memantik atensi langsung dari orang nomor satu di Jember. Ia mengatakan, Bupati Gus Faid menyampaikan rasa sesal yang mendalam atas kelalaian penyediaan makanan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada para korban serta orang tua murid. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Marinir Amerika Serikat dilaporkan mencegat dan menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Operasi pencegatan ini menargetkan kapal yang diduga melakukan pelanggaran sanksi ekonomi di jalur laut. Pemirsa, inilah rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Terlihat sebuah helikopter militer terbang di atas kapal tanker saat pasukan khusus dikerahkan turun ke geladak. Mereka menggeledah seluruh bagian kapal dan memberikan peringatan kepada awak kapal sebelum akhirnya mengizinkan mereka berlayar dengan mengubah rute. Langkah ini mempertegas peningkatan aktivitas militer Amerika di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Amerika Serikat terus memperketat pengawasan terhadap ekspor minyak mentah Iran yang dianggap ilegal. Di sisi lain, Teheran mengecam keras aksi ini. Iran menyebut operasi tersebut sebagai gangguan melanggar hukum terhadap navigasi internasional dan kebebasan perdagangan di laut lepas.

Pemirsa, sejumlah kapal dan tanker terlihat terdampar di laut imbas dari pembatasan yang dilakukan di Selat Hormuz. Pemirsa, inilah penampakan puluhan kapal dan tanker minyak yang terlihat tetap berlabuh di lepas pantai dekat kota Kasab di sisi Oman Selat Hormuz. Diketahui Selat Hormuz kini menjadi titik paling krusial untuk dilalui. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan Teheran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz.

0: Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Dan sesaat lagi, selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

Satu single dari GAC, Cita-Cita, baru saja diputarkan Sobat di pagi hari ini. Nah, berkaitan dengan informasi yang telah disampaikan oleh Sobat Ayu yang ada di newsroom ya Sobat KI, bahwa Perabu 20 Mei kemarin, bahwa ada dua insiden dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana belasan orang siswa keracunan dan sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbakar. Insiden keracunan ini terjadi pada Rabu kemarin, di mana ketua dari Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis dan pejabat sekretaris daerah Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan 18 orang siswa TK yang berusia 4-7 tahun keracunan setelah mengonsumsi MBG yang disajikan sebuah SPPG di Kecamatan Kaliwates. Mereka adalah siswa Raudlatul Tulam, TK Hidayatullah Mutabiin, dan PAUD Ester 29. 4 orang anak opname di Rumah Sakit Kaliwates, seorang anak dirawat di Puskesmas Kaliwates, seorang anak di Puskesmas Jember Kidul, dan lainnya dirawat jalan. Mereka mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi MBG dari SPPG di Jalan Teratai. Menurut Fauzi, sejumlah keluhan dari warga soal SPPG tersebut sebelumnya masuk ke kanal Wadul Guse. Atas nama Bupati Jember, Fauzi juga menyesalkan kejadian tersebut dan meminta maaf kepada korban dan orang tua korban. Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, juga prihatin dengan kejadian tersebut karena saat berangkat sekolah, anak-anak ini baik-baik saja. Sekitar jam 9, MBG diantar ke sekolah dan mereka menyantap. Jam 10 mulai ada tanda-tanda, ada yang lemas dan pucat, dan sesampai di rumah anak-anak tersebut muntah dan diare. Nah, karena geram, David meminta SPPG tersebut dievaluasi, kalau perlu dicabut izinnya. Yang harus dipikirkan ini bukan hanya memberi menu MBG, tapi keselamatan anak-anak yang jauh lebih utama. Semua yang terlibat dalam pertanggungjawab SPPG tersebut, menurut David, harus diperiksa. Ini termasuk kelayakan operasionalnya, dan ini menjadi warning pada semua SPPG di Kabupaten Jember untuk tidak main-main dengan kualitas menu MBG. Sementara itu, sebuah dapur MBG di Jalan Semeru, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari juga terbakar pada Rabu kemarin. Diduga, kebakaran terjadi karena kebocoran instalasi jaringan gas pada ruang oven pengering wadah, terutama ukuran 5 meter x 3 meter. Kebakaran tersebut terjadi di jam 3 sore, di mana ada saluran pipa pada pembangunan awal yang bertujuan untuk pengering on-prem, tapi tidak jadi digunakan dan ditutup hanya menggunakan kran biasa. Nah, hal itu disampaikan oleh Sony Ari Wicaksono, anggota unit pelaksana teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan Regu B Pemkab Jember. Dan kemungkinan kran itu tersenggol sehingga gas itu keluar saat pengering beroperasi sehingga terjadilah kebakaran. Sehingga Sony menyarankan pengelola SPPG untuk membenahi saluran tersebut sebelum kembali beroperasi. Nah, berkaitan dengan informasi keracunan ya Sobat KI, memang dari Rabu kemarin ada informasi terkait dengan keracunan yang terjadi di Kaliwates, di mana 18 siswa TK di Jember keracunan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG di Kaliwates, dan beberapa anak juga sempat dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas, sehingga dari Satgas meminta untuk penutupan SPPG tersebut karena tidak main-main ya Sobat KI, terkait dengan pemenuhan gizi, kemudian juga bagaimana cara pengolahannya, distribusi dan lain sebagainya, itu harus berhati-hati dan benar-benar dalam kondisi yang baik, kemudian juga sesuai dengan cara-cara yang ditentukan, bersih, higienis, dan juga dipastikan aman untuk dikonsumsi. Karena sebenarnya program tersebut untuk memberikan gizi yang seimbang untuk anak-anak dan juga memberikan asupan gizi yang memadai. Tetapi kalau kasus-kasus seperti ini terus terulang, ya bagaimana kalau justru membahayakan gitu ya Sobat ya. Apalagi kalau anak TK yang usianya masih cukup belia, dari usia 4-9 tahun dari informasinya, 7 tahun, yang ini merupakan korban dari keracunan di Kaliwates kemarin, yang dimana SPPG tersebut menaungi 3 sekolah ya Sobat K, yaitu Raudlatul Tulam, TK Hidayatullah Mutabiin, dan PAUD Ester. Jadi
harapannya semua kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya sobat, dan benar-benar harus dievaluasi di proses seperti apa SPPG yang menangani dan memberikan makanan atau MBG pada anak-anak atau sekolah itu sobat. Jadi harus benar-benar dievaluasi, dilihat petugas-petugas dari SPPG tersebut benar-benar diperiksa, sehingga ini juga menjadi salah satu tindakan yang nantinya bisa dilihat oleh SPPG-SPPG lain agar tidak melakukan hal yang sama.

0: power, geng. Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Banyaknya perlintasan sebidang di Kabupaten Jember masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Dari total 99 titik perlintasan kereta api yang membentang dari perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 titik masih belum dilengkapi penjagaan maupun palang pintu. Kondisi ini dinilai rawan kecelakaan jika pengguna jalan tidak waspada. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang pihaknya telah berkoordinasi dengan DJKA PT KAI Daop 9 Jember hingga Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya untuk mempercepat penanganan. Saat ini di Sub Jember telah menjaga sekitar 10 pintu perlintasan secara swadaya dengan melibatkan personel juru parkir Dishub yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Selebihnya dijaga oleh PT KAI. Sementara beberapa titik lain masih menunggu pemenuhan petugas tersertifikasi. Sementara itu, edukasi keselamatan dan pemasangan rambu terus dioptimalkan, terutama di titik perlintasan yang belum memiliki penjaga.

0: Kembali di 102,9 barengan dengan Raviana, masih di Kia Perspektif ya Sobat Kia. Ada Sobat Abdillah ini yang juga bergabung melalui saluran WhatsApp Kia Radio yang melaporkan di Jalan Otista. Ini terjadi, ada perbaikan PLN ya Sobat Kia. Sehingga informasinya dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Abdillah untuk arus lalu lintas lumayan merambat, dan juga di daerah Jalan Otista tersebut karena ada perbaikan PLN sehingga dekat pomping setelah jembatan, sehingga untuk sobat yang melintas ke sana harus berhati-hati. Terima kasih informasinya Sobat Abdillah di pagi hari ini, karena nampaknya dari foto yang diberikan memang masih ada perbaikan ya Sobat K di sana, tepatnya di daerah Otista dekat jembatan. Jadi hati-hati, kurangi kecepatan karena nampaknya kondisi arus lalu lintas juga merambat. Di pagi hari ini masih dengan satu informasi yang juga berkaitan dengan BGN ya Sobat K. Itu kemarin kita juga telah mendapatkan informasi terkait dengan keracunan yang ada di daerah Kaliwates Sobat K, di mana ada 18 anak yang akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena keracunan setelah menyantap MBG atau makan bergizi gratis. Untuk saat ini kondisinya juga masih ada beberapa yang dirawat ya sobat di rumah sakit maupun di puskesmas setempat. Tapi semoga saja untuk kondisi anak-anak sudah semakin membaik, karena untuk usia 4-7 tahun ya, ini masih sangat kecil sobat, sehingga perlu adanya perawatan yang insentif, yang intensif maksud saya. Nah, ini pun juga berkaitan dengan program MBG dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia ya Sobat K, yang melalui saluran media sosialnya, melalui Instagram, memberikan insight atau juga pendapat atau menyuarakan Sobat K. Ini terkait dengan pemberian SUFOR ya Sobat K, yang saat ini juga masih belum diberikan kepada bayi atau balita yang membutuhkan, terutama yang benar-benar berhak untuk mendapatkan program makan bergizi gratis ini. Untuk IDAI di saluran Instagramnya Sobat K, ini juga memberikan masukan dan dapat dipertimbangkan oleh Pak Dadan Hindayana yang merupakan Kepala BGN, yang tujuannya mengingatkan agar Pak Dadan dan jajaran pengelola dari program makan bergizi gratis tidak salah langkah dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Jadi tugas hanya mengingatkan saja, sehingga harapannya setiap kebijakan gizi yang ada ini betul-betul berpihak pada anak, sehingga negara harus hadir sebagai pelindung bukan perantara bagi industri yang ingin mereduksi standar gizi anak bangsa. Ini diunggah Sobat K oleh IDAI di laman Instagramnya ya, dan juga banyak sekali komentar-komentar yang disampaikan juga oleh warganet Sobat K. Sehingga dari sini kita memang harus lebih aware ya terkait dengan gizi yang diberikan kepada anak-anak, kemudian sebenarnya lauk-lauknya, kemudian juga susu, vitamin, ini juga harus sesuai dengan yang ditentukan, karena memang gizi yang paling penting itu kan pas sehat lima sempurna ya Sobat K. Sehingga di menu makanan itu juga harus sesuai dengan hal tersebut. Ada nasi mungkin untuk karbohidratnya, atau nasi tersebut bisa diganti hal lain, yang penting karbohidrat, kemudian protein, kemudian vitamin, dan juga dilengkapi dengan susu. Ya mungkin ada beberapa kemarin terkait dengan berita-berita atau keluhan dari orang tua ataupun dari berbagai pihak terkait dengan menu yang tidak sesuai dengan standar. Nah, dari IDAI juga memberikan pernyataannya. Untuk Kepala BGN lebih memilih dan melihat bagaimana untuk pemenuhan gizi anak-anak, terutama anak-anak yang memang lagi tumbuh ya Sobat K, dari usia 4 tahun sampai 17 tahun itu benar-benar sangat membutuhkan gizi yang seimbang. Dengan kasusnya maraknya kejadian keracunan akhir-akhir ini Sobat K, ini semoga bisa menjadi cermin dan bisa menjadi hal yang jangan sampai terulang kembali. Nah, dari situ kita juga harus sama-sama ya Sobat K untuk aware masalah tersebut. Jangan sampai berlarut-larut, kemudian juga jangan sampai ada kejadian hal yang serupa untuk keracunan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia ini Sobat Kei. Karena itu sangat berbahaya sekali. Programnya bagus dan baik untuk pemenuhan gizi anak-anak, tapi kalau tidak dihandle dengan baik dan tidak dijalankan dengan maksimal, justru khawatir akan menjadi bumerang dan justru makanan yang bergizi malah menjadi racun untuk anak-anak tersebut.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kay Perspective bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat, di jam 9 lewat 52 menit ini bertentu saja akan ditemani bersama Sobat Ayu yang ada di newsroom untuk membagikan kabar. Ini terkait dengan proyek ambisius pembangunan kawasan street food di sepanjang Jalan Kartini hingga Jalan Gatot Subroto yang saat ini masih terus dikejar. Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
0: Isus Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Proyek ambisius pembangunan kawasan street food di sepanjang Jalan Kartini hingga Jalan Gatot Subroto terus dikejar. Bupati Jember Muhammad Fawaid memastikan proyek ikonik ini terus berjalan sesuai rencana. Ia meyakinkan kawasan ini akan disulap menjadi ruang publik yang estetis dan modern di malam hari. Proyek ini diharapkan tidak sekedar menjadi tempat nongkrong baru, tetapi motor penggerak ekonomi bagi pelaku UMKM sekaligus destinasi wisata kuliner malam andalan di Jember. Demi membangun rasa memiliki, Gus Fawaid secara terbuka menantang kreativitas warga Jember untuk ikut menyumbang ide nama bagi kawasan kuliner malam

ini. Pemkap Jember juga memberikan perhatian khusus pada area di depan Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf. Gus Fawaid memastikan wilayah tersebut bebas dari lapak pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kehusyukan ibadah maupun estetika sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memastikan bahwa tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas pada tahun 2026. Sebelumnya, pemangkasan sempat terjadi pada tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan LNG domestik. Dilansir dari Antara, sempat terjadi gejolak mengenai pemenuhan kontrak ekspor gas pada tahun lalu di mana stok LNG dalam negeri mengalami defisit sebanyak 50 kargo. Kekurangan tersebut disebabkan oleh melonjaknya permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggiatkan kedaulatan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah setuju untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 sebagai pemenuhan kebutuhan domestik. Pemerintah juga siap memberi kepastian terhadap pembeli gas jika kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembeli gas di luar negeri, tetapi tetap ingin mengembangkan potensi cadangan gas. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Satu single dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Di informasi jam 10 pagi, kita awali Sobat K, informasi dari Jawa Timur. Ini juga berkaitan dari banyak yang dimana ojol ya. Kemarin sempat demo Sobat K di DPRD Jawa Timur untuk menginginkan adanya petisi percepatan RUU transportasi online. Sehingga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Timur telah resmi untuk menandatangani petisi dukungan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Di mana langkah ini diambil setelah pimpinan Dewan menerima audiensi dari pengemudi ojek online bersama Giranuts dan Frontal dalam Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia pada Rabu 20 Mei kemarin. Rapat audiensi ini dimulai di jam 12:30 siang di ruang musyawarah bersama yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, yaitu Kusnul Arif. Dalam pembukaannya, Kusnul menegaskan untuk berkomitmen mengawal aspirasi para pengemudi ojol yang jumlahnya mencapai jutaan di Jawa Timur. Sebelum diskusi dimulai, dari Ketua Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal, Tito Ahmad juga menyerahkan langsung surat tuntutan kepada Ketua DPRD Jatim. Dari Tito yang menyoroti pentingnya tindak lanjut termasuk pelibatan driver dalam pengawalan peraturan presiden yang diharapkan segera terbit. Selain itu, ia juga mengeluhkan sistem pembayaran wajib dari aplikator di area fasilitas publik seperti terminal dan stasiun yang dinilai memeras pengemudi karena memicu sepinya orderan jika tidak diikuti. Beban biaya parkir di pusat perbelanjaan yang kerap dibebankan ke pengemudi serta risiko kehilangan kendaraan ini juga menjadi poin tuntutan keadilan bagi para driver. Keluhan lain juga disampaikan oleh perwakilan bernama Nur yang menyoroti sistem double hingga triple order yang merugikan pendapatan pengemudi karena tarifnya tidak berubah. Sementara itu penanggung jawab aksi yaitu Puji Waluyo juga menegaskan bahwa para pengemudi justru datang untuk meminta kejelasan regulasi. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Musyafak Rauf juga menyatakan keprihatinannya atas tindakan aturan hukum yang melindungi para pekerja mandiri ini. Ia mengungkapkan bahwa pihak Dewan bersama dengan Gubernur Jatim telah menandatangani petisi dukungan tersebut pada Selasa malam di jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Musyafak juga menginstruksikan dari Dinas Perhubungan Jatim mendampingi dan memfasilitasi perwakilan driver yang akan berangkat mengawal isu ini ke Jakarta, di mana dukungan dari regulasi diperkuat oleh Biro Hukum Pemprov Jatim yang menyatakan siap untuk mendukung keberadaan gerakan aksi roda 2 atau Granat Jatim dalam proses konsultasi publik di DPR RI. Audiensi ini menghasilkan 3 poin kesepakatan ya terkait dengan diratatangani oleh pimpinan Dewan dan perwakilan Frontal Jatim. Yang pertama adalah mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU transportasi online agar masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI. Yang kedua, mendukung pembahasan lebih lanjut terkait aspirasi dan materi yang disampaikan dalam rapat audiensi ke dalam risalah rapat Komisi D. Yang ketiga, membantu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Selamat pagi Sobat KI, tentunya masih di KI Perspektif barengan dengan Raffiana. Ada Sobat Imawati yang juga bergabung di saluran WhatsApp KI Radio yang mengabarkan kondisi cuaca di Pagar Utara sampai dengan Jember Wates panas pol. Terima kasih informasinya Sobat Imawati, nampaknya memang pagi hari ini lumayan terik ya, di jam 10 udah panas banget Sobat KI. Jadi yang akan melakukan perjalanan lebih baik untuk menggunakan sunscreen atau menggunakan sarung tangan atau baju-baju yang panjang gitu ya Sobat KI, biar gak terlalu kering juga kulit kamu. Dan pastikan menggunakan baju yang cerah, atau rekomendasi aja ya Sobat KI. Kalaupun adanya baju gelap pun juga gak apa-apa, tapi kalau bisa menggunakan baju yang berwarna cerah putih atau warna-warna yang cerah, karena kalau warna cerah ini kan bisa menyerap panas gitu, biar gak terlalu kering juga dan bisa menjaga kulit kamu tetap lembab. Karena kalau warna gelap itu kan gak bisa nyerap ya Sobat KI, jadi lebih mudah untuk kering, biasanya seperti itu. Tapi kalaupun punyanya warna gelap, ya it's okay, gak apa-apa. Yang penting untuk menggunakan sunscreen, karena perempuan atau laki-laki itu juga sama aja penting ya Sobat KI, menggunakan tabir surya itu juga bisa untuk melembabkan kulit kamu. Apalagi kalau udah panas banget, terik banget, dan aktivitas kamu paling sering di outdoor, nah itu sangat penting sekali. Di pagi hari ini, untuk kamu yang mau berkabar di 102,9 dan juga memberikan informasi-informasi pentingnya, masih boleh banget ya Sobat KI, karena Raffiana masih menemani kamu sampai jam 12 siang nanti.
1: 102,9 KI Radio, hit music, hot news.
0: Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat KI. Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat sekolah dasar Sejember rampung digelar di lingkungan Pondok Pesantren Al-Qadiri pada kemarin 20 Mei. Di mana ratusan pelajar SD dari berbagai kecamatan mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias. Di mana ajang tahunan ini menjadi ruang bagi siswa untuk menunjukkan bakat, kreativitas, sekaligus keberanian untuk tampil di bidang seni dan sastra. Ratusan peserta itu tampil pada berbagai cabang lomba, mulai dari menyanyi, kemudian menyanyi solo, mendongeng, tari, pantomim, gambar bercerita, kriya, hingga menulis cerita. Para siswa tampak percaya diri untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dewan juri dan penonton. Dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Cahyono juga mengatakan bahwa FLS 3N ini bukan sekedar kompetisi untuk mencari juara, tetapi menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi dan karakter anak sejak usia dini. Karena menurutnya, dunia pendidikan ini gak cukup hanya berfokus pada capaian akademik saja, melainkan juga harus memberi ruang bagi pengembangan seni, budaya, dan kreativitas peserta didik. Jadi pihaknya juga memberikan ruang kepada anak-anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Seni ini mampu membentuk karakter, rasa percaya diri, kerja keras, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Arief juga menilai dukungan sekolah dan keluarga memiliki peran besar dalam perkembangan talenta anak. Karena itu, Dispendik Jember mengapresiasi para guru pendamping dan sekolah yang terus memberi kesempatan siswa untuk berkembang di bidang non-akademik. Karena menurutnya, keberanian anak untuk tampil di depan umum ini menjadi modal penting dalam membangun rasa percaya diri sejak dini. Ajang seperti ini juga diharapkan mampu memunculkan bibit-bibit seniman muda yang berbakat dari Kabupaten Jember. Selain menjadi wadah kompetisi, FLS 3N ini juga bagian dari komitmen dunia pendidikan dalam mendukung pengembangan talenta siswa. Pihaknya terus mendorong sekolah agar lebih aktif memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik melalui kegiatan seni dan budaya. Dengan gitu, siswa tidak hanya berkembang dari sisi pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan berekspresi yang baik, dan ini cukup untuk menciptakan generasi muda yang kreatif dan berprestasi. Sehingga ia berpesan agar siswa tetap semangat mengembangkan bakat yang dimiliki tanpa takut mencoba dan berkarya. Karena menurutnya, menang atau kalah ini bukan menjadi tujuan utama. Karena yang paling penting ini adalah keberanian untuk tampil, kemudian belajar dan terus berkembang menjadi anak-anak hebat yang membanggakan Kabupaten Jember. Kalau aku setuju ya Sobat KI, karena prestasi itu harus diasah dan juga harus didukung dengan semaksimal mungkin. Apalagi untuk anak-anak, lingkungan terdekatnya yaitu orang tua untuk bisa menjadi support system yang terbaik, ataupun dari sekolahnya, guru maupun guru pendamping, ini juga bisa untuk memberikan supportnya. Dan kita lihat bahwa prestasi itu tidak melulu hanya di bidang akademik ya Sobat K. Mungkin ada anak-anak yang kuat di bidang akademik tetapi lemah di bidang non-akademik. Tetapi ada juga anak-anak yang lemah di bidang akademik tapi sangat kuat di bidang non-akademik. Non-akademik itu bisa seni, sastra, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya Sobat K. Nah itu juga harus kita support ya, apalagi kalau udah punya bakat dari kecil. Nah ini orang tua juga harus bisa untuk melihat dan lebih memperhatikan apa kemauan dari anak itu sendiri. Jangan sampai justru malah memaksakan kehendak orang tua tetapi anak malah justru gak bisa untuk menjalankan dan gak mau sebenarnya dan gak mampu keinginan anaknya si A, orang tuanya pingin B dan akhirnya kayak dipaksa-paksain disuruh untuk memilih yang B. Nah padahal anaknya gak cocok juga dan lemah di bagian B itu, justru kuat di bagian A. Nah ini yang harus dilihat ya, untuk keinginan anak itu seperti apa. Yang penting melakukan hal-hal yang positif, kemudian juga didukung dengan orang tua, kemudian lembaga pendidikan yang bisa menaungi, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan prestasi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Dan sesaat lagi Sobat K, kita simak informasi bersama dengan Sobat Ayu yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Presiden RI Prabowo Subianto membuat kebijakan ekspor komoditas strategis harus lewat BUMN khusus ekspor. Begini langkah Prabowo. Presiden ke-8 RI itu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam atau SDA yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut menjadi penanda langkah baru pemerintah untuk mengambil kendali lebih besar atas rantai perdagangan komoditas strategis Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit, batu bara hingga paduan besi. Dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 itu, dia mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas nasional yang selama ini dinilai masih terfragmentasi. Menurut Prabowo, mekanisme itu akan memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas ekspor nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pengemudi ojek online menyambut positif keputusan penghapusan layanan GoRide Hemat dan GrabBike Hemat. Namun di balik dukungan tersebut, sebagian driver mengaku

0: Sobat K, terima kasih banyak yang sudah berkabar dan juga bergabung di 102,9. Kan udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat geser dan pamit ya Sobat K. Nanti K Perspektif tentunya lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam. Sehingga untuk kamu yang beraktivitas di siang hari ini sambil dengerin 102,9, tenang aja. Udah aku siapkan lagu-lagu yang juga bikin kamu semangat dan juga lagu-lagu keren dan backtrack yang bikin kamu nostalgia untuk menemani santap siang kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: power geng, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnuwardana dijadwalkan menjalani sidang vonis terkait dugaan kelalaian dalam insiden kebakaran gedung yang menyebabkan 22 karyawan meninggal dunia pada hari ini. Dan saat ini sidang sedang berlangsung. Untuk mengetahui lebih lanjut jalannya sidang siang ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Samuel, bagaimana jalannya sidang vonis saat ini?
2: Kelalaian sebelumnya.
3: Ya baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa Metro TV. Betul sekali bahwa saat ini tengah dijalankan persidangan putusan terkait dengan Direktur Utama PT Terra Drone Michael Wisnuwardana yang menghadapi sidang vonis putusan majelis hakim pada hari ini. Dan memang sebelumnya sidang ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 1 siang, namun baru saja dimulai pada pukul 1:30 siang. Dan juga untuk sidang kali ini langsung dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah yang ditemani dengan dua hakim anggota. Dan memang pada saat dimulai tadi pukul 1:30 siang sampai dengan saat ini masih berlangsung pembacaan terkait juga dengan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan sebelum nantinya akan dilakukan pembacaan vonis. Dan memang terdakwa Michael Wisnuwardana ini tadinya lewat pantauan kami tiba di ruang sidang Atmojo 3 pada pukul 1:30 siang juga tadi, dan langsung menghampiri keluarga dan juga penasihat-penasihat hukumnya. Dan memang tadi sampai dengan saat ini juga para hakim masih terus membicarakan dan juga menjelaskan terkait dengan fakta-fakta bahwa untuk direktur utama dari Terra Drone ini sampai dengan saat ini juga untuk pembacaan vonisnya memang dalam penyelidikannya tidak menjalankan standar K3 sama sekali. Dan itu juga terkait dengan beberapa hal seperti tidak adanya jalur evakuasi dan juga sistem pencegahan pemadam pada gedung di Terra Drone tersebut. Dan memang selain itu juga tadi dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa memang Majelis Hakim juga mempertimbangkan perspektif para pekerja dalam pekerja general atau pekerja umum terkait dengan ketegasan bagaimana hukum melihat pihak perusahaan harus menjaga keamanan dari para pekerjanya. Dan memang sampai dengan saat ini juga seperti yang bisa dilihat di layar kaca bahwa masih dibacakan terkait penjelasan-penjelasan dari penyidikan yang telah berlangsung sampai dengan saat ini, di mana memang sampai dengan saat ini masih terus dibacakan terkait dengan hal-hal yang memberatkan. Dan untuk hal-hal yang meringankan nanti masih kami akan update terus menerus. Dan sebelumnya memang untuk sidang dari kuasa sebelumnya, untuk sidang dari Direktur Utama Terra Drone ini telah berlangsung beberapa kali. Dan pemirsa, selanjutnya lagi kita akan menyaksikan bagaimana jalannya persidangan dari ruang sidang Tipikor ini.
2: Perbuatan ini tidak direncanakan. Kebakaran terjadi sebagai akibat dari akumulasi pengabaian K3 selama lebih dari 2 tahun, bukan dari satu tindakan tunggal yang dilakukan dengan sengaja. Mengenai cara melakukan tindak pidana, pengabaian dilakukan secara menyeluruh terhadap 6 aspek K3 sekaligus, yaitu tidak adanya detektor api, tidak adanya detektor kapsel, tidak adanya tangga darurat, tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya alat pemadam api ringan atau apa yang tepat jenisnya, serta tidak pernah dilaksanakan simulasi kebakaran di kantor pemayaran. Pengabdian ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun secara terus-menerus. Adapun sikap terdakwa setelah melakukan perbuatan patut menjadi pertimbangan yang positif. Terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus, bersikap kooperatif selama proses hukum, serta mengupayakan perdamaian dan pemberian santunan kepada seluruh 22 keluarga korban, termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak korban. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral yang melampaui kewajiban minimum yang dibebankan kepadanya. Berkenaan dengan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Terdakwa saat ini berusia 42 tahun, berpendidikan strata S2 dan belum pernah dipidana, tidak ada catatan kelalaian sistemis selama 5 tahun operasional perusahaan sebelum peristiwa ini terjadi. Mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, Majelis berharap pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk menjalankan usahanya ke depan, menegakkan standar K3 secara sungguh-sungguh. Kehadiran terdakwa untuk memimpin perusahaan yang masih memperkerjakan ratusan karyawan tetap dibutuhkan setelah ia menjalani pidananya. Sebaliknya, pengaruh tindak pidana terhadap korban sangat berat. 22 karyawan kehilangan nyawa. Duka yang ditinggalkan tidak dapat terpulihkan sepenuhnya. Terkait pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dari 22 keluarga korban, 19 keluarga telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian. Salah satu keluarga telah menerima ex gratia dan dua keluarga sedang dalam proses penundaan ex gratia. Dengan demikian, seluruh 22 korban telah diupayakan perdamaian secara nyata. Lebih lanjut, 4 keluarga korban yaitu keluarga Mimi Andriani, Fakrudin Imani, Marieta Heri Triana, dan Wahyu telah menyatakan pemaafan secara langsung di hadapan persidangan. Terakhir, dari aspek nilai hukum dan keadilan masyarakat, masyarakat membutuhkan sinyal yang tegas bahwa pengabaian ketiga yang mengakibatkan korban jiwa secara massal tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini penting guna melindungi jutaan pekerja Indonesia yang keselamatannya bergantung pada IPKBS para pengusaha. Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan atas kalian terdapat mengajukan undangan 22 karyawan yang seharusnya dapat dicegah dengan memperhatikan standar K3. Terdapat memiliki kewenangan penuh dan kemampuan finansial untuk memperbaiki kondisi keselamatan gedung namun tidak menggunakannya sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa gudang baru milik perusahaan yang sama dikelola dengan standar yang baik. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyatakan penyesalannya yang tulus dan memohon maaf secara terbuka kepada keluarga korban. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan seluruh 22 korban, 19 surat kesepakatan perdamaian P31 sampai dengan P49, satu tanda terima ex gratia P50, dua penundaan ex gratia P51-52, bahwa 4 keluarga korban menyatakan pemaafan secara langsung di persidangan. Terdakwa tidak hanya memberikan santunan namun juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak korban yang ditinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah kewajibannya. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan secara sesama keseimbangan antara aspek-aspek yang memberatkan dan yang meringankan, serta dengan mengingat bahwa pemidanaan bukan semata pembalasan melainkan juga pembinaan terdakwa dan penangkalan umum bagi para pengusaha lain di seluruh Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang adil proporsional namun juga mempertimbangkan itikad baik dan upaya pemulihan terdakwa yang nyata.
4: Dilanjutkan. Memperhatikan pasal 44 ayat 3 nomor 1 tahun 2023 dan pasal 361 nomor 10 tahun 2025 tentang KUHAP junto angka 3 titik 1 laporan SEMA 1/2006 serta peraturan undang-undang yang bersangkutan mengadili satu menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang tak dipakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan dulu. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh majelis hakim tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka umum dibantu panitia pengganti dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat. Jadi demikian ya, terdakwa atas perkara saudara, majelis hakim telah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini tentu saudara punya hak yang sama dengan penuntut umum. Jika sependapat bisa menjalani masa hukumannya, jika tidak sependapat bisa melakukan upaya hukum ya. Atau jika ini saudara belum bersikap menerima atau menolak putusan ini, bisa saudara gunakan pikir-pikir selama pilihan ya. Terima kasih kepada demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

0: di sini yang pembacaan vonis, di mana memang untuk direktur utama PT Teradron Michael Wisnu Wardana divonis mendapatkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Di mana memang tadi majelis hakim juga membacakan terkait dengan hal-hal yang meringankan, yaitu di mana untuk dari Michael Wisnu ini telah mendapatkan kesepakatan damai dengan 22 keluarga korban. Dan juga selain itu juga Michael diketahui telah menyesal tulus dan memohon maaf, dan juga belum pernah melakukan tindak pidana, serta memberikan santunan dan beasiswa kepada pihak keluarga Valeri. Sehingga memang sampai dengan saat ini tadi dijatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan. Valeri, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Enrich Samuel atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Saat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif. Kok fales? Sobat Gay Perspektif siap untuk menemani kamu kembali ya di siang hari ini sampai jam 8 malam. Jamnya cantik banget, jam 14.14 Sobat Gay. Ini kurang beberapa detik lagi udah 14.15. Yang jelas openingnya jamnya oke ya, jam 14.14. Dan tadi kita juga sudah simak, kalau kamu masih ingat ya Sobat Gay, kasus Terra Drone ini adalah kasus perusahaan yang waktu itu kebakaran dan tidak ada tangga darurat Sobat Gay. Ada tangga darurat tapi hanya untuk kapasitasnya tidak mencukupi pada intinya Sobat. Kemudian tidak ada apar, dan waktu itu juga sempat viral juga di sosial media, banyak video-video bisa dibilang video amatir ya, dari para korban dan juga voice note dari para korban yang dikirimkan kepada rekan-rekan dan keluarga dan juga kepada rekan-rekan sesama kerja yang sudah berhasil untuk keluar dari gedung tersebut Sobat. Oke, kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan ini juga benar-benar bisa meredakan hati para korban ya. Apalagi tadi juga sudah dibacakan kalau sudah ada perjanjian kesepakatan dan juga permintaan maaf dari tersangka, sehingga para korban sudah memaafkan gitu Sobat Kay. Dan ada kompensasinya juga, yaitu memberikan santunan dan juga beasiswa untuk anak-anak korban dari kejadian tersebut Sobat Kay. Dan kedepannya ini Alifa yakin ya, harus ada kebijakan tersendiri dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi evaluasi untuk perusahaan-perusahaan agar bisa mengerti pentingnya K3 Sobat Kay. Pentingnya K3 dalam perusahaan. Karena perusahaan apapun ya Sobat Kay, tidak hanya berkaitan dengan pabrik, industri atau sesuatu yang berhubungan dengan mesin-mesin besar, enggak, tapi juga perusahaan yang di dalamnya orang-orang bekerja di sana, kemudian di bagaimana kondisi gedungnya itu juga harus jadi satu pertimbangan tersendiri Sobat Kay. Sehingga antisipasi-antisipasi keselamatan itu juga sudah diperkirakan bahkan sejak awal pembangunan gedung, sehingga ya bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Sobat Kay. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pelajaran juga untuk setiap perusahaan ya. Kita doakan yang terbaik.

Juga Sobat Ki, Sobat Andri sudah bergabung di WhatsApp kita di siang hari ini. Mengabarkan di luar mulai kedengeran suara gemuruh, tapi entah di daerah mana asal gemuruhnya. Cuacanya juga masih panas sebenarnya di luar. Belum ada tanda-tanda mendung atau bakal turun hujan, tapi tetap harus mempersiapkan diri menghadapi hujan dan tetap jaga kesehatan Sobat Ki. Alifa setuju, karena kalau di sekitar Ki Radio ya Sobat Andri ya, ini kondisinya sudah mulai agak berawan. Dan kalau kita lihat kemarin itu hujannya lumayan deras sore hari ya Sobat Ki, dan cukup rata di kawasan Jember Kota sampai Sabtuan, kemudian Lejen Suprapto juga, Tegal Gede juga. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan persiapkan alat pelindung hujan sambil kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 0811 378 1029. Terima kasih update-nya Sobat Hendrik.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. Yo, my spicy.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Turnamen sepak bola Piala Ketua PSSI Banyuwangi 2026 kembali diwarnai kericuhan. Pertandingan antara Persegam melawan PMJFC di lapangan Maron Desa Genteng Kulon pada Rabu sore sempat memanas dan terjadi ketegangan hingga berujung rusaknya pagar pembatas. Ratusan pendukung kedua tim memenuhi stadion dengan antusiasme tinggi. Namun, tensi pertandingan yang ketat memicu aksi kericuhan. Insiden ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, laga antara tim Genteng melawan Kalibaru di lapangan RTH Maron Genteng Kulon juga diwarnai kericuhan dan sempat terjadi adu jotos. Sebagai informasi, turnamen ketua PSSI Banyuwangi 2026 sendiri memperebutkan hadiah sebesar 100 juta rupiah.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani bilang, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, sapi, domba dan kambing yang akan dikurbankan harus sehat dan aman dikonsumsi. Selain di Kalbut, petugas Disnakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat pengepul ternak di wilayah Kalbut dan di Kecamatan Asembagus. Hasil pemeriksaannya kawan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kenaikan nilai tukar dolar AS membuat para pengrajin tempe rumahan di Kota Batu resah. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama tempe melonjak dari kisaran Rp8.700 sampai Rp9.000 menjadi sekitar Rp12.000 per kilogram sehingga biaya produksi ikut membengkak. Salah satu pengrajin tempe di Kelurahan Beci, Kecamatan Junrejo, Siti Komaria mengaku banyak produsen kecil kini kesulitan bertahan karena keterbatasan modal. Sejumlah pengrajin bahkan tidak lagi memproduksi tempe setiap hari akibat tingginya biaya bahan baku dan plastik pembungkus. Untuk menyiasati kondisi tersebut, para pengrajin memilih memperkecil ukuran tempe daripada menaikkan harga jual agar tetap diminati konsumen. Mereka berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga kedelai agar usaha tempe rumahan tidak gulung tikar.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Masjid Raya Syekh Zaid Solo bersiap menggelar acara pencarian jodoh massal bertajuk Golek Garwo, edisi khusus anggota Korpri. Agenda khusus ini akan menyasar bukan hanya anggota Korpri Solo, namun juga kawasan lainnya dalam Solo Raya. Agenda ini lahir langsung dari banyaknya aspirasi dan permintaan masyarakat, khususnya para anggota Korpri yang masuk melalui media sosial maupun secara langsung kepada pengurus masjid.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K Radio
1: 102.9 K Radio, your life, your music. K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Di sekitar K Radio Sobat K sudah jam 14.33 ya. Ini kondisinya di sekitar Jalan Danau Toba. Ini sudah mulai anginnya agak kenceng ya Sobat K, dan langitnya juga udah mulai berawan agak tebal. Walaupun masih awannya ini masih putih ya, belum awan yang gelap, tapi tetap harus waspada, tetap harus jaga aktivitas masing-masing Sobat K, khususnya untuk kamu yang mungkin barang-barang di kendaraannya masih banyak ya, helm atau kendaraan roda dua Mas Talifa, yang mungkin lagi diparkir dan parkirannya itu tidak di bawah atap tapi beratapkan langit ya. Ini harus waspada juga. Bisa langsung dicek dulu Sobat K kondisinya, apakah masih ada barang di kendaraan kamu. Kalau ada bisa diamankan dulu helmnya, sarung tangannya mungkin ya Sobat. Kemudian apa-apa yang masih kamu simpan di motor dan nggak di jok ya, ini harus kamu perhatikan dulu karena khawatirnya setelah ini tiba-tiba turun hujan. Juga untuk yang masih punya jemuran nih Sobat, kayak bisa kayaknya kalau emang udah kering dientas dulu kok dientas, diselamatkan dulu jemurannya, diangkat. Dan nanti kalau misalnya ada yang memang yang masih belum kering, kamu bisa pindahkan ke tempat yang lebih aman Sobat K, yang ada atap-atapnya di atasnya. Jadi kamu bisa lancarlah cucian kamu hari ini Sobat K. Jangan sampai nyuci lagi ya. Dan juga Sobat K, kamu terus bisa berkabar ya di tempat kamu gimana kondisinya di 08 11 378 10 29. Sobat K, K Perspektif hari ini seperti biasa masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam Sobat. Tanggal 21 Mei ini Sobat, sudah ada kegiatan apa nih yang lagi kamu tekuni Sobat K di hari ini? Bisa kamu share juga update-nya. Kemarin kan hari kebangkitan nasional ya, mungkin ada momentum tersendiri yang kamu rayakan di hari kebangkitan nasional tersebut Sobat K. Kamu bisa share juga update-nya, bagaimana kira-kira kondisi terbaru di tempat kamu Sobat K di 08 11 378 10 29 Sobat K. Dan juga kalau di Kabupaten Jember sendiri ya, ini ada satu headline news tersendiri di mana program MBG, program makan bergizi gratis yang sudah berjalan cukup lama di Kabupaten Jember, yang kemarin-kemarin ini sudah terlihat normal, aman, dan santai aja gitu ya Sobat K, kayak udah rolling dengan baik, ternyata masih ada mistnya juga. Salah satu yang terjadi di Kabupaten Jember ini adalah di SPPG Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai. Pada hari ini Sobat, ada sebanyak 18 murid dari TK yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari SPPG tersebut, dari Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai Sobat K. Sejumlah anak dilaporkan mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap makanan dari program MBG. Empat anak diantaranya bahkan harus menjalani perawatan inap di RSU Kaliwates. Selain itu sobat, satu anak dirawat di Puskesmas Kaliwates, satu lainnya di Puskesmas Jember Kidul, sedangkan korban lain menjalani rawat jalan. Informasi ini pertama kali diterima oleh anggota DPRD Jember, Bapak David Handoko Seto, pada hari Rabu malam. Tadi malam ya sobat, ke malam Kamis. Dia mengaku mendapatkan laporan adanya sejumlah murid TK yang diduga mengalami keracunan makanan dari MBG. Sobat, hal tersebut disampaikan oleh David Handoko Seto pada hari ini tanggal 21 Mei. Sobat, menanggapi kejadian ini, Ketua Satgas MBG Jember yang juga pejabat Sekretaris Daerah Jember, Ahmad Imam Fauzi, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan meminta operasional SPPG tersebut dihentikan. Jadi tidak ada pemaafan ya. Ketika memang sudah terbukti ada keracunan, dan biasanya sih ini dicek sampel makanannya dulu ya sobat K. Jadi SPPG itu diberikan kewajiban untuk menyimpan sampel makanan mereka sampai berapa hari gitu. Kayaknya sampai 1 hari deh, sampai 24 jam setelahnya. Jadi ketika memang sudah ditemukan adanya keracunan, nanti sampel makanan itu juga yang akan dicek apakah memang dari sananya dia mengandung sesuatu yang tidak baik, atau mungkin karena faktor lain yang menyebabkan keracunan ini tadi sobat kita. Tapi yang jelas untuk SPPG Mitra 7 ya sobat kita, tepatnya sebentar Alifa cek ulang, SPPG Mitra 7 di Jalan Teratai, betul, Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai ini sudah dipastikan kalau akan dihentikan operasionalnya sobat K selama beberapa hari ke depan, atau mungkin selama beberapa pekan, kita masih belum paham ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi evaluasi untuk SPPG tersebut sehingga ke depannya tidak akan terjadi lagi hal serupa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyaksikan langsung pelaksanaan lelang yang digelar oleh Badan Pemulihan Aset atau BPA Fair 2026. Lelang ini menjadi upaya Korps Adiaksa untuk menambah pundi dana untuk pos pendapatan negara. Untuk selengkapnya sudah tergabung bersama kami jurnalis Metro TV Kausar Prabowo. Selamat sore Prabowo, seperti apa proses lelang yang berlangsung di Kejagung?
1: Ya, selamat sore Gema dan juga pemirsa. BPA Fair atau Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI baru saja telah menyelesaikan acara BPA Fair 2026 di mana merupakan acara lelang, dan totalnya dalam acara ini ada 308 aset yang dilelang dalam acara BPA Fair tahun 2026, di mana total itu merupakan angka yang terbesar dalam volume pelelangan di Indonesia dalam satu periode. Dan tadi Jaksa Agung ST Burhanuddin juga sempat meninjau prosesi pelelangan atau prosesi penutupan lelang sekitar pukul 2 siang tadi, di mana tadi Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat melihat bagaimana ada 4 unit mobil mewah yang dilelang, dan mobil mewah itu merupakan milik terdakwa Suryani dalam kasus investasi bodong di Kejari Bekasi begitu. Dan mobil-mobil tersebut yang saat ini berada di belakang saya saat ini merupakan milik terdakwa Suryani yang tadi selesai dilelang oleh pihak BPA Jaksa Agung RI, di mana ada mobil Ferrari berwarna merah yang tadi menjadi primadona bagi masyarakat yang ikut terserta dalam prosesi lelang hari ini, di mana mobil Ferrari berwarna merah ini tadi dibuka dengan harga 600 juta, dan akhirnya pada pukul 2 siang tadi ditutup dalam pukul 12 tadi dengan harga 13 miliar 35 juta sekian. Dan satu juga ada McLaren berwarna biru muda yang tadi juga sudah selesai dilakukan pelelangan pada pukul 2 siang tadi, di mana McLaren biru muda ini ditutup dengan harga tertinggi sebesar 4 miliar rupiah begitu. Dan ada juga beberapa kendaraan yang milik terdakwa Suryani juga, seperti mobil Mercy putih dan juga mobil Range Rover yang tadi sudah dilelang, di mana mobil Range Rover tadi dilelang dengan penutupan harga sebesar 1 miliar, dan ada juga mobil Mercy putih dengan penutupan lelang sebesar 432 juta. Di mana prosesi lelang tadi juga sudah selesai dilakukan, dan selain ada mobil mewah juga ada beberapa aset lainnya, yaitu ada lukisan emas dan juga ada tas-tas mewah milik terdakwa. Dan yang menarik juga ada tas-tas mewah yang milik terdakwa Hervis Mois, yaitu milik dari istrinya Sandra Dewi, juga tadi juga sempat dipamerkan dalam BPA Fair 2026 ini. Dan pihak Jaksa Agung menyampaikan memang yang menarik adalah angka 80 tas milik Sandra Dewi ini memang dipastikan tidak semuanya dilelang, hanya yang berkaitan dengan kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung yang memang dilelang pada hari ini begitu. Dan pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa prosesi lelang ini dipastikan barang-barang yang dilelang ini aman, dan nantinya aset-aset yang selesai dilelang ini nantinya akan menjadi untuk menambah pundi-pundi negara, di mana memang belakangan ini Kejaksaan Agung tengah giat untuk menyelamatkan kerugian negara, dan rencananya memang uang ini nantinya akan dialihfungsikan untuk pos-pos yang memang dibutuhkan oleh pemerintah, mulai dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto utamanya, yaitu mulai ada Koperasi Desa Merah Putih, ada juga Kampung Lain, dan juga beberapa program-program milik pemerintah yang memang dibutuhkan anggaran lebih untuk maksimal dengan anggaran-anggaran dari lelang ini. Demikian Gema, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Kausar Prabowo. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah Headline News. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif masih menemani kamu tentu saja Sobat Kei, dan juga di sore hari ini tentu saja Liva juga gak sendirian ya. Sudah ada di studio bersama Liva ada Sania. Apa kabar Sania hari ini?
2: Baik, walau agak sedikit serak ya kata
1: iya,
2: batuk.
1: Tapi setidaknya sudah agak sembuh ya. Sania ini mirip sama si itu dulu pernah Sobat Kei ada, siapa wis tadi aku sebutinnya, Sabrina. Iya, ternyata satu circle juga kan.
2: Betul, ternyata kita satu UKM.
1: Satu UKM, Sabrina itu dulu pernah Sobat Kei, dia waktu lagi nugas issues juga sama kayak Sania gini. Terus dia tiba-tiba bilang, Kak, suaraku gak ada. Akhirnya gak jadi issues deh, jadi dialihkan untuk mengerjakan tugas yang lain. Tapi mudah-mudahan sehat, lokas sehat lagi ya Sania.
2: Amin,
1: ya. Sekalipun
2: amin.
1: Suaranya udah tinggal berapa persen?
2: Waduh, 70%.
1: Ini udah naik sih ya sebenarnya ya.
2: Betul.
1: Berarti besok udah bisa 100% lah ya, mudah-mudahan. Kali ini Sobat, Sania juga sudah mempersiapkan dua update informasi terbaru. Ada apa aja nih Sania di sore hari ini?
2: Jadi yang pertama ada fasilitas umum di Pantai Cemara Puger yang terancam roboh akibat terjangan ombak. Kemudian ada DPR RI yang merestui alih status dosen P3K menjadi PNS.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Gelombang pasang di Pantai Cemara, Dusun Ketem, Desa Mojomulia, Kecamatan Puger, Jember mulai mengancam sejumlah fasilitas umum di kawasan pesisir. Tidak hanya merusak puluhan warung milik warga, abrasi juga membuat toilet dan musola di sekitar pantai terancam roboh akibat terus diterjang ombak. Warga setempat, Rani, pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan, air laut naik hingga masuk ke area kamar mandi dan halaman parkir belakang rumah warga. Bahkan, pasir halus ikut terbawa ombak hingga masuk ke dalam toilet dan musala yang sebelumnya berada cukup jauh dari bibir pantai maupun muara sungai. Warga mengaku khawatir kondisi abrasi yang terus terjadi akan menyebabkan bangunan di sekitar Pantai Cemara semakin rusak. Saat ini, beberapa pondasi warung dan fasilitas umum sudah mulai terkikis. Sementara, sebagian bangunan bahkan telah ditinggalkan pemiliknya karena kondisi yang dinilai semakin berbahaya. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan alih status 10.942 dosen P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia atau ADAPI di Gedung Nusantara 1 Senayan pada Rabu 20 Mei 2026. Ketua Umum ADAPI, Muhammad Nur Afandi menyampaikan, selama ini dosen P3K masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari regulasi kepegawaian, pengembangan karir akademik, hingga ketidakjelasan jenjang profesi. Karena itu, ADAPI mengusulkan perubahan status menjadi PNS agar dosen memiliki kepastian karir dan keberlanjutan pengabdian di perguruan tinggi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani menyatakan, DPR mendukung penyatuan skema kepegawaian dosen dalam satu sistem terpadu berstatus PNS. Selain membahas alih status dosen P3K, rapat juga menyorot keberlanjutan beasiswa studi lanjut S3 bagi dosen penerima program ongoing agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa kendala anggaran. Demikian, kembali ke studio.
0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu ya Sobat Kes sampai jam 8 malam. Dan kemarin ya kita baru aja bahas terkait dengan potensi ekspor sumber daya alam Indonesia, dan ternyata sudah ada kebijakan ya tersendiri dari pemerintah Republik Indonesia yang dimana nanti akan disentralisasi untuk ekspor sumber daya alam Indonesia tuh melalui BUMN aja Sobat Kes. Tapi untuk kali ini cuma dimulai dari beberapa komoditas, jadi belum seluruh komoditas. Ini yang paling besar adalah memang sawit ya Sobat, itu yang jadi salah satu minyak ya, tepatnya udah dia dalam bentuk minyak kelapa sawit ini akan diekspor melalui BUMN Sobat Kes. Kemudian terkait dengan hal tersebut ada pendapat dari anggota DPR RI fraksi Golkar Firman Subagio yang menilai wacana kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam melalui BUMN ini berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Menurut Firman, kebijakan ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari ketergantungan sebagai eksportir bahan mentah dan mulai memainkan peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas global. Hal tersebut disampaikan oleh Firman Sobat Kes pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026. Disampaikan bahwa konsep satu pintu ekspor ini mencakup komoditas strategis seperti nikel, bauksit, timah, batubara hingga minyak sawit yang seluruh proses ekspornya dilakukan melalui agregator atau kanal BUMN. Firman sendiri menilai langkah ini bisa mempercepat hilirisasi industri nasional karena perusahaan akan terdorong untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri agar memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum akhirnya diekspor. Selain itu Sobat Kes, Firman menilai sistem ekspor terintegrasi juga akan mempermudah pengawasan penerimaan negara termasuk pajak, royalti, dan PNBP dari sektor sumber daya alam. Meski begitu Sobat, Firman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam pelaksanaannya. Dia menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan birokrasi baru apabila BUMN yang ditunjuk tidak dikelola secara profesional. Dia juga melihat potensi berkurangnya ruang kompetisi bagi perusahaan swasta yang selama ini memiliki jaringan ekspor langsung dengan pembeli luar negeri. Menurut Firman Sobat Kes, pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas agar tidak muncul praktik rente maupun konflik kepentingan dalam tata kelola ekspor nasional. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Pada intinya kita lihat eksekusinya ya Sobat Kes, mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan keuntungan yang lebih untuk Indonesia ya Sobat. Dan kalau dengar kata BUMN tuh gimana gitu karena kemarin Alifa masih agak ketrigger ya dengan kasus kilang yang disewa oleh Pertamina tapi nggak dibayar. Terus ternyata si pemilik kilangnya yang kena kasus Sobat Kes. Ingat nggak terkait dengan kasus itu, ada yang notice nggak? Karena di situ si pemilik kilang ini sudah pasang harga kan sebelum akhirnya membuat kesepakatan untuk disewa dengan pihak Pertamina. Tapi sayangnya dalam berjalannya waktu ternyata tidak dibayar dalam kurun waktu tertentu sehingga otomatis dipertanyakan oleh pihak pemilik dari kilang tersebut. Tapi ternyata justru dituntut balik oleh Pertamina karena dianggap terlalu mahal dan akhirnya kilangnya diambil oleh Pertamina. Ini agak gimana gitu ya, agak triggering gitu ya, ini BUMN. Kalau menurut kamu gimana Sobat Kes terkait dengan hal tersebut, yang notice kasus itu, yang sempat ngikutin kemarin Alifa yang ngikutin sepatah-patah dan cukup ke-trigger sebenarnya terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan untuk ekspor ini bisa semaksimal mungkin sih. Tapi kalau menurut kamu gimana Sobat Kes? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 0811-378-1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Push power, geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tidak hanya bersama Alifa Sobat Gay, seperti yang sudah Alifa mention tadi, Alifa juga sudah bersama Sandi ya di sore hari yang menjelang mendung ini. Mudah-mudahan gak hujan nih ya. Tapi Sandi ya bawa jas hujan gak?
2: Bawa dong.
1: Bawa dong, selalu sedia
2: ya,
1: jas hujan sebelum hujan. Jangan dulu sedia dia.
2: Aduh.
1: Kalau jas hujan aja gak bawa. Sore hari ini ada update apa lagi nih Sandi ya di Jember?
2: Jadi yang pertama ada hasil kajian KPK terhadap program MBG, kemudian ada ancaman krisis air bersih di Ponorogo.
1: Oke, Sobat Gay, jadi provinsi dan nasional nih ya, terkait dengan MBG dan juga krisis air bersih. Gimana kira-kira selengkapnya, kita simak berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai program makanan bergizi gratis atau MBG harus memiliki tolak ukur keberhasilan maupun output yang komprehensif. Hal tersebut disampaikan agar efektivitas program dapat diukur secara jelas dan tepat sasaran. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan, program MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah makanan yang dibagikan. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur seperti dampak terhadap perbaikan gizi anak, penurunan stunting, hingga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang transparan dalam pelaksanaan program MBG, sebab program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, sehingga memerlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Beralih ke informasi selanjutnya, ancaman krisis air bersih mulai mengintai sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo seiring musim kemarau yang mulai berlangsung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo kini mulai memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun pada Rabu 20 Mei 2026 menyampaikan, sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berada di Kecamatan Selahung, Sawo, Budak, hingga Ngebel. Menurutnya, daerah-daerah tersebut menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau karena sumber air mulai menyusut dan distribusi air bersih terbatas. BPBD Ponorogo saat ini juga mulai menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pemetaan wilayah terdampak dan kesiapan distribusi bantuan air bersih. Masyarakat di daerah rawan kekeringan diimbau mulai menghemat penggunaan air untuk mengurangi risiko krisis air bersih saat puncak musim kemarau tiba. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Oh. Caranya pakai ini, pembersih dan penyegar Viva kosmetik.
1: Iya, benar.
0: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
3: Coba saya lihat.
2: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
4: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
3: Makasih.
4: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
2: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
5: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hotline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Indonesia mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan Zionis Israel terhadap relawan global Sumut Flotilla. Saat ini upaya diplomatik terus dilakukan untuk menjamin keselamatan WNI yang ikut ditahan hingga dibebaskan. Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus memantau kondisi WNI yang tergabung bersama relawan global Sumut Flotilla atau GSF yang ditahan Zionis Israel. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan negara-negara sahabat yang relawannya juga menjadi korban penahanan Zionis agar proses kepulangan WNI bisa dilakukan secepatnya. Indonesia mengutuk tindakan Zionis Israel yang melakukan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
1: Saat ini saya akan menyampaikan dua isu di awal nanti akan disampaikan oleh Pak Judi juga terkait BRICS Foreign Ministers Meeting yang telah dilangsungkan pada 14-15 Mei di New Delhi, India, di mana Menlu RI telah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri atau Foreign Ministers Meeting BRICS bersama para Menlu negara anggota dan mitra-mitra.
2: Nanti teman-teman sampaikan ke masyarakat. Untuk selanjutnya kami ingin undang Bapak Juru Bicara kedua untuk menyampaikan beberapa perkembangan yang juga merupakan kegiatan diplomasi kita. Terima kasih. Ketiga, kami sebentar. Sabar. Ya, yang ketiga. Terima kasih sudah menanyakan berbagai macam perkembangan.
3: Baik, yang satu orang konvoi ini tadi juga kami sebetulnya membahas ini dengan sekretariat dari Global Sumut Flotilla Indonesia. Ini masih konfirmasi lebih lanjut terkait satu orang yang mengalami kekerasan. Ini masih.
1: Terima kasih Pak Dir, selamat sore. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemlu RI melalui sejumlah perwakilan terkait kita terus memantau kondisi dan keberadaan para WNI serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan. Kita telah melakukan berbagai koordinasi erat pendekatan kepada berbagai pihak termasuk otoritas terkait untuk memastikan akses konsuler, dukungan medis apabila diperlukan serta memastikan proses kepulangan WNI ini dapat dilakukan secepatnya dalam kondisi aman tanpa ada hambatan. Dan izinkan saya untuk menyampaikan kembali pernyataan terkait hal ini, yaitu Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional.
0: Dunia mengecam aksi Zionis Israel yang menahan aktivis Global Sumut Flotilla saat misi kemanusiaan ke Gaza. Di Roma, Italia, warga berkumpul untuk menggelar aksi protes. Para peserta berkumpul di luar gedung Parlemen Italia untuk melangsungkan aksi mereka sebagai protes terhadap penahanan para aktivis global Sumut Flotilla. Mereka menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan adegan saat para aktivis ditahan dan dipaksa oleh pasukan Zionis Israel untuk berlutut di tanah dengan tangan terikat di belakang punggung. Salah satu penyelenggara aksi menyebut Zionis Israel terus melakukan kejahatan karena mendapat dukungan dari Barat.
4: כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
5: מגיעים מסוממים עם אלכוהול, תומכי טרור, כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי, תומכי טרור וקומם בכלא, אנחנו נחזיר אותם כמובן חזרה לארץ מוצא.
6: אנחנו בעלי הבית! ככה צריך.
4: זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך.
0: Demikian headline news saat ini, sesaat lagi program Metro hari ini. Segera hadir bersama Eva Wondo dengan sejumlah informasi di antara.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita update terkait dengan ibadah haji ya Sobat K di Tanah Suci, di mana ada update bahwa ternyata Sobat K di Arab Saudi, petugas penyelenggara ibadah haji masih melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji Indonesia bernama Muhammad Firdaus Akhlan, berusia 72 tahun, yang dilaporkan hilang di Mekah, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsyah, seperti yang sudah disampaikan pada hari ini ya, Kamis tanggal 21 Mei, Sobat K. Dikabarkan bahwa Muhammad Firdaus Akhlan ini tergabung dalam kloter JKG 27, rombongan 1 dari KBIH Imam Bonjol. Ihsan menyebut juga bahwa Firdaus dilaporkan tidak kembali sejak Jumat lalu, tanggal 15 Mei. Hal itu kemudian dilaporkan melalui kanal Kawal Haji pada hari Sabtunya, tanggal 16 Mei, Sobat K. Disampaikan oleh Ihsan bahwa berdasarkan informasi terakhir, saat itu Firdaus keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Korban saat itu juga terlihat menggunakan kaos putih dan juga sarung, Sobat K. Ihsan dikabarkan menyebut sejak informasi diterima, pihaknya telah membuat sejumlah tim yang terdiri dari beberapa orang. Tim 1 dikabarkan bergerak untuk menyisir dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hotel ke hotel lain, serta area Masjidil Haram. Kemudian tim kedua juga dikerahkan untuk menyisir di jalan-jalan membantu pencarian, dan juga tim Linjam juga dikerahkan di Madinah, Sobat K.

Ihsan juga menyampaikan bahwa pencarian masih terus dilakukan sampai ke rumah sakit di Mekah dan di luar kota Mekah, dan pihaknya juga dikabarkan sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan ya Sobat K, dan memang akan ada serba-serbi hal unik di pelaksanaan ibadah haji. Tapi tetap ya sobat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap tahap dan pelaksanaannya, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dari setiap jamaah, pendamping, dan juga semua petugas yang bertugas tahun ini untuk mengawal proses ibadah haji di tanah suci. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Alifa dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Kondisi sampah di Kabupaten Jember semakin mengkhawatirkan. Volume sampah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Namun, pengolahannya dinilai masih minim dan berpotensi memicu persoalan lingkungan serius. Situasi ini diperparah dengan rencana pembatasan operasional TPA Pakusari mulai 1 Juni nanti. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pembinaan terkait penggunaan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan, jika tidak segera ada langkah konkret, sampah dikhawatirkan akan berserakan di sungai hingga lahan kosong di pinggir jalan. DPRD juga menyoroti belum maksimalnya penerapan perda pengolahan sampah, termasuk kewajiban memilah sampah dari rumah tangga. Pemkab Jember didorong memperkuat sosialisasi pengolahan sampah, serta mengembangkan pengolahan organik dengan maggot dan kerjasama investor untuk sampah anorganik.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang Surya Adi Nugraha menyampaikan total ada 13.400 lebih rumah di Kota Malang masuk daerah rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, sampai pohon tumbang. Kata Surya, dari 57 kelurahan di Kota Malang, 40 kelurahan masuk zona merah. Menurutnya, kerawanan ini akibat faktor geografis, jadi ada hunian yang berada di sempadan sungai atau di daerah cekungan.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun menggandeng kelompok pemuda mensosialisasikan keselamatan kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, kolaborasi dengan para kelompok pemuda baik dari Gen Z maupun milenial merupakan bentuk sinergi antara KAI dan generasi masa kini. Dijelaskannya dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bukan hanya dimaknai dengan mengangkat senjata, tapi ikut peduli dengan keselamatan publik. Ia menambahkan pihaknya bersama generasi muda edukasi masyarakat pengguna jalan raya agar senantiasa disiplin, termasuk mentaati aturan hukum yang berlaku demi keselamatan bersama, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124, yang isinya pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Ribuan lulusan SMK dan lembaga kursus asal Jawa Timur kemarin resmi dilepas untuk mengikuti program magang dan kerja ke luar negeri. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim bilang, ribuan siswa kelas 11 dan 12 diberangkatkan untuk ikut program magang luar negeri. Sementara ada 732 alumni yang juga diberangkatkan sebagai pekerja migran profesional. Negara tujuan, kata Gubernur, Jepang, Cina, Korea Selatan, Jerman dan Turki.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita dapat WhatsApp ya dari Sobat Donald. Duck ini memberikan ini pendapat sih sebenarnya dan pertanyaan sarkas terkait dengan yang ramai hari ini Sobat Gay, yaitu dikabarkan memang ada salah satu sekolah, tepatnya TK atau PAUD ya, di Kabupaten Jember yang siswanya keracunan MBG. Kalau kata Sobat Donald Duck ya, keracunan MBG anak-anak TK terus-terusan berulang dan buat uji coba tanpa ada pengawasan yang serius. Apakah benar karena ini proyek? Tapi kalau misalnya kita lihat ya Sobat, beberapa bulan ini tuh udah jarang banget terdengar adanya yang namanya kasus keracunan, dan ini tiba-tiba muncul lagi begitu saja. Tapi sebenarnya kita juga sudah menghimpun bagaimana informasi lengkapnya. Kita akan simak berikut ini Sobat K, terkait dengan belasan murid TK atau PAUD yang diduga sudah keracunan MBG, dan Satgas MBG langsung sidak dapur tersebut di Kaliwates. Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi 21 Mei 2026, usai belasan murid TK diduga mengalami keracunan makanan MBG pada hari sebelumnya. Sidak dilakukan bersama pihak kecamatan, Dinas Kesehatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Anggota Satgas MBG Jember, Indra Tri Purnomo, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi dapur sekaligus mengumpulkan data awal penyebab dugaan keracunan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standarisasi dapur masih belum memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh pihak penyelenggara program MBG Nasional atau BKN. Selain itu, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah diamankan oleh Dinas Kesehatan BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Indra menjelaskan, terdapat dua jenis menu ayam suwir yang disajikan kepada siswa. Salah satu menu diduga menjadi penyebab keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu ayam suwir lainnya yang disalurkan untuk tingkat SMP dilaporkan tidak menimbulkan masalah. Satgas MBG, lanjut Indra, hanya bertugas memberikan rekomendasi dan laporan kepada pihak BKN terkait kelayakan operasional dapur SPPG. Sementara keputusan penghentian sementara maupun penutupan permanen operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BKN setelah menerima laporan terpadu dari berbagai pihak. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi di Kabupaten Jember.
3: Dan untuk standarisasinya, memang untuk standarisasi dapur masih kurang dari standarisasi dari yang diharapkan di BKN. Jadi seperti itu, mungkin untuk hasil keracunan penyebabnya nanti menunggu hasil dari uji lab dari Kementerian Kesehatan dan BPOM.
4: Sudah ada, sampel sudah ada, diamankan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM.
5: Apa penyebabnya?
4: Makanan yang keracunan kemarin ada dua jenis ya. Yang satu tidak ada masalah, makanan yang satunya, yang satu yang menjadi penyebab keracunan

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih seputar keracunan yang terjadi akibat menyantap menu MBG di salah satu TK PAUD di Jember, Sobatki, tepatnya di sekitar Kaliwates. Ternyata operasional SPPG Kaliwates tersebut langsung dihentikan, Sobat. Tepatnya di SPPG mana? Kita simak selengkapnya informasi berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember, ditutup sementara pasca peristiwa keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD yang diduga usai mengonsumsi makanan program makan bergizi gratis pada Rabu kemarin. Perwakilan KPPG Jember, Muhammad Isomudin, pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan penghentian distribusi makanan mulai dilakukan hari ini sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diamankan petugas. Menurut Isomudin, keputusan penghentian operasional terhadap dapur SPPG yang telah beroperasi kurang lebih 3 bulan itu bersifat sementara dan dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap fasilitas dapur maupun proses pengolahan makanan. Dalam pemeriksaan lapangan, tim menemukan sejumlah fasilitas yang belum sesuai standar keamanan pangan. Salah satunya, alat penyaring lemak yang masih menggunakan bahan besi. Padahal standar yang ditetapkan harus menggunakan stainless steel karena lebih aman dan tidak mudah berkarat. Selain itu, tim pengawas juga memberikan catatan terkait pemantauan suhu ruang pengolahan makanan serta tata penyimpanan bahan baku basah dan kering yang harus dipisahkan sesuai prosedur. Isomudin menambahkan, operasional SPPG baru akan kembali berjalan setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. Pihak KPPG menegaskan, penghentian sementara ini dilakukan demi memastikan keamanan makanan sebelum layanan MBG kembali diberikan kepada masyarakat. Sebagai informasi, ada 4 korban dugaan keracunan yang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kaliwates, 1 orang di Puskesmas Kaliwates, dan 1 orang di Puskesmas Jember Kidul. Selebihnya menjalani rawat jalan.
4: Itu ada distrap, itu penyaring lemak itu harusnya kan stainless, ini tadi besi. Nah, kenapa tidak dibolehkan besi? Karena kan rawan berkarat. Itu salah satunya aja. Kemudian pemantauan suhu di ruang pengolahan, kemudian penyimpanan bahan baku di gudang basah dan gudang kering itu juga ya, ada beberapa hal yang

catatan lah seperti itu. Jadi tadi sudah dikoordinasikan, laporan juga sudah naik. Untuk keputusannya ini sementara pasti diberhentikan sampai uji makanan ini keluar, kemudian fasilitas diperbaiki, baru nanti silakan laporan kembali siap operasional.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: something I wanna talk about.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
7: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
5: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
11: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Bingkai Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih yang viral di Kabupaten Jember hari ini, sobatnya, adalah terkait dengan belasan murid TK PAUD yang diduga keracunan makanan MBG, Sobat K. Dan setelah melakukan sidak, Satgas memutuskan beberapa hal, Sobat K, terkait dengan SPPG tersebut. Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi 21 Mei 2026, usai belasan murid TK diduga mengalami keracunan makanan MBG pada hari sebelumnya. Sidak dilakukan bersama pihak kecamatan, Dinas Kesehatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Anggota Satgas MBG Jember, Indra Tripurnomo, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi dapur sekaligus mengumpulkan data awal penyebab dugaan keracunan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standarisasi dapur masih belum memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh pihak penyelenggara program MBG Nasional atau BKN. Selain itu, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah diamankan oleh Dinas Kesehatan BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Indra menjelaskan, terdapat dua jenis menu ayam suwir yang disajikan kepada siswa. Salah satu menu diduga menjadi penyebab keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu ayam suwir lainnya yang disalurkan untuk tingkat SMP dilaporkan tidak menimbulkan masalah. Satgas MBG, lanjut Indra, hanya bertugas memberikan rekomendasi dan laporan kepada pihak BKN terkait kelayakan operasional dapur SPPG. Sementara keputusan penghentian sementara maupun penutupan permanen operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BKN setelah menerima laporan terpadu dari berbagai pihak. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi di Kabupaten Jember.
3: Dan untuk standarisasinya memang untuk standarisasi dapur masih kurang ya, dari standarisasi dari yang diharapkan di BKN. Jadi seperti itu, mungkin untuk hasil keracunan penyebabnya nanti menunggu hasil dari uji lab dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
4: Sudah ada, sampel sudah ada diamankan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. Apa pun bapak itu? Makanan yang keracunan kemarin ada dua jenis ya, yang satu tidak ada masalah. Makanan yang satunya, yang satu yang menyebabkan keracunan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, Badan POM Jember melakukan penelusuran terhadap dapur penyedia MBG setelah muncul kedugaan keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa TK di Jember Rabu kemarin tanggal 20 Mei maksud Alifa. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Jember Yusita Harmingsih mengatakan tim BPOM sudah mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memproduksi makanan untuk peserta terdampak. Dalam penanganan kasus ini, BPOM fokus menelusuri prosedur pengolahan makanan yang diterapkan di dapur MBG. Sementara pengambilan sampel makanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yusita menjelaskan potensi keracunan program MBG bisa terjadi karena rantai proses yang panjang dan kompleks. Mulai dari produksi makanan dalam jumlah besar hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima. Menurutnya sobat, waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi menjadi salah satu titik krusial yang harus diawasi ketat. BPOM mewajibkan setiap dapur MBG memiliki standar operasional prosedur dalam setiap tahapan pengolahan makanan. SOP ini penting untuk memastikan keamanan pangan sekaligus mempermudah evaluasi jika terjadi kasus serupa.
0: Gay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih terkait dengan Badan POM terhadap kasus MBG ya Sobat K, disampaikan oleh Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Jember, Yusita Harminingsih, bahwa BPOM mewajibkan setiap dapur MBG punya standar operasional prosedur dalam setiap tahapan pengolahan makanan. SOP ini penting untuk memastikan keamanan pangan sekaligus mempermudah evaluasi kalau terjadi kasus serupa. Yusita juga menyinggung soal penyebab keracunan makanan yang selama ini paling sering ditemukan, yaitu kontaminasi bakteri atau sumber mikrobiologi. Kontaminasi ini bisa berasal dari banyak faktor seperti alat masak, air, bahan makanan maupun proses penanganan makanan yang kurang higienis. Sebagai langkah antisipasi, setiap dapur MBG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2 kali 24 jam. Sampel itu nantinya dapat digunakan untuk pengujian laboratorium apabila muncul laporan dugaan keracunan. Untuk hal ini Sobat K, memang sampelnya masih di lab ya. Kita nantikan saja hasilnya dan semoga untuk para korban ini segera pulih, yang dirawat di rumah sakit juga bisa segera pulang, yang rawat jalan juga bisa segera sehat seperti sebelumnya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: comes after or what came before.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
2: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Your Music。Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Soleh Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan berlaku secara efektif paling lambat pada tahun 2027. Namun terkait belanja pegawai di Kabupaten Pamekasan, mendatang berpotensi masih melampaui ambang batas itu. Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir bilang, pemerintah akan berusaha memenuhi ketentuan itu. Salah satu langkah yang paling memungkinkan yaitu dengan tidak merekrut pegawai baru.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Warga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang kedapatan menjual beras bantuan pangan dari pemerintah terancam dicopot dari daftar penerima manfaat. Sanksi tegas ini disiapkan menyusul maraknya aksi jual-beli beras medium subsidi secara terang-terangan di media sosial dengan harga mulai Rp9.000 per kilogram. Pemerintah daerah menegaskan setiap karung bantuan sudah diberi label jelas dilarang untuk diperjualbelikan. Bagi penerima yang terbukti melanggar, maka untuk tahap penyaluran berikutnya, hak jatah bantuan mereka akan langsung dihentikan.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mencairkan 13,975 miliar BLT dana bagi hasil cukai tembakau untuk buruh pabrik rokok. Di 2026, BLT diperuntukkan bagi 15.972 buruh dengan besaran Rp875.000 per orang, baik untuk buruh pabrik rokok yang ada di Bojonegoro maupun di kabupaten tetangga. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza saat hadir di acara penyaluran BLT karyawan PT Karep kemarin menjelaskan jumlah besaran BLT tergantung besaran APBD yang diterima daerah yang bersumber dari dana transfer DBH Migas. Meski nilainya berbeda dari sebelumnya, Wabu mengingatkan untuk bersyukur karena tidak semua kabupaten mendapatkan BLT cukai tembakau.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal dugaan keracunan program makan MBG ya Sobat K di Kecamatan Kaliwates. Ini ternyata korbannya bertambah Sobat. Pada Rabu malam jumlah korban tercatat mencapai 22 anak dari dua lembaga pendidikan. Ketua Satgas MBG Jember yang juga pejabat Sekretaris Daerah Jember Ahmad Imam Fauzi mengatakan bahwa para korban merupakan murid TK Al-Hidayah 1 dan PAUD Quran Raudatul Tulab, Kecamatan Kaliwates, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Fauzi pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei. Dari jumlah ini, 4 anak dirawat di RSU Kaliwates, 1 anak di Puskesmas Kaliwates, 6 anak di Puskesmas Jember Kidul, sedangkan 11 anak lainnya menjalani rawat jalan. Fauzi memastikan seluruh korban sudah mendapatkan penanganan medis dan kondisinya berangsur membaik. Dikabarkan, makanan yang diduga menyebabkan keracunan diketahui berasal dari dapur SPPG Al-Mubarak 88 Kaliwates 3 di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates. Menindaklanjuti kejadian ini, Satgas MBG Jember mengaku sudah turun langsung melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal. Satgas MBG dikabarkan juga akan mengambil langkah lanjutan, Sobat K, mulai dari pengecekan dapur MBG, pendataan sasaran lain yang terdampak, hingga pengiriman sampel makanan untuk diperiksa. Selain itu, Sobat, Satgas menegaskan akan meminta penghentian operasional dapur tersebut. Ia menyebut, dapur MBG ini sebelumnya juga beberapa kali mendapat keluhan dari masyarakat melalui kanal Wadul Guse. Karena itu, Satgas akan memperketat pengawasan terhadap dapur MBG di sejumlah kecamatan di Jember, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sobat K.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Anda menyaksikan headline news. Puluhan aktivis kemanusiaan dan relawan di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi solidaritas terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penculikan tentara Zionis Israel dalam misi kemanusiaan ke Palestina. Puluhan relawan dan aktivis yang umumnya adalah rekan korban sandera Zionis Israel, yakni Andi Angga Prasadewa, menggelar aksi solidaritas di Jalan Andi Pangeran Petasari, Kota Makassar.
1: Kemanusiaan dianggap ancaman, solidaritas dianggap kejahatan. Manusia berhati nurani yang datang membawa
0: Zionis Israel. Tidak hanya menuntut pembebasan terhadap 9 WNI, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan aksi solidaritas bela Palestina. Para relawan dan aktivis berharap agar pemangku kepentingan yang ada di tanah air tergugah dan ikut berupaya melakukan pembebasan terhadap 9 aktivis kemanusiaan itu. Seluruh warga negara Indonesia yang berpartisipasi dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah diculik pasukan Zionis Israel dalam operasi penyergapan kapal-kapal bantuan untuk Palestina sejak Senin 18 Mei 2026. Armada Global Sumut bertujuan menyoroti kondisi mengerikan, yakni genosida oleh Zionis Israel terhadap jutaan warga Palestina. Ratusan relawan dunia berangkat dari Turki dan membawa sejumlah bantuan untuk warga Palestina.
2: Kemanusiaan dari Indonesia ditangkap oleh Israel, dilihat dan masyarakat juga turut prihatin. Mudah-mudahan aksi kami menamakannya ini gerakan lisik dari masyarakat untuk menggugah para pihak-pihak berwenang untuk segera melakukan tindakan tegas dan segera membebaskan para aktivis yang ditahan oleh Israel.
0: Sejumlah warga melakukan aksi solidaritas Kamisan di depan Istana Negara untuk mendukung 9 warga negara Indonesia yang diculik oleh tentara Zionis Israel dalam aksi solidaritas Global Sumut Flotilla 2.0. Sejumlah aktivis bergabung dengan gerakan damai aksi Kamisan menyuarakan dukungannya kepada 9 warga negara Indonesia yang diculik oleh tentara Zionis Israel. Para relawan diculik ketika berlayar menuju Gaza, Palestina untuk membawa bantuan dan mendobrak blokade ilegal Zionis di Gaza. Masa aksi mengecam kejahatan Zionis Israel yang menyerang warga sipil di Laut Internasional. Masa mendesak pemerintah Indonesia agar bisa bergerak cepat untuk mengurus kepulangan para WNI.
3: Harus bertransformasi lagi.
4: Dari Global Peace Convoy, lalu juga dari Dompet Duafa, berterima kasih justru bersama pemerintah karena kita berkali-kali sudah mengetuk pintu dari pemerintah, lalu kita ke Komisi 1 DPR, ke MPR untuk mengajak serta bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar mengutuk, karena detik demi detik itu diperlukan bagi pemerintah Indonesia untuk mendesak para pembebasan dari tahanan, terutama dari delegasi Indonesia. Karena kemarin kita sudah melihat video yang beredar, adanya penyiksaan yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel kepada kawan-kawan di Global Sumut Flotilla. Tentu desakan-desakan dari publik ini diperlukan agar tawanan itu segera dibebaskan. Dan aksi yang berada di istana ini tentu menjadi salah satu pesan kami gitu ya, bahwa ini adalah aksi perdamaian, ini adalah aksi damai, bahwa butuh peran dari pemerintah, butuh peran dari banyak pihak untuk bisa ikut membebaskan kawan-kawan kita yang saat ini diculik oleh Zionis Israel.
0: Pihak Global Sumut Flotilla mengkonfirmasi semua relawan yang diculik Zionis Israel, termasuk 9 warga negara Indonesia, telah dibebaskan. Mereka sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah pendudukan Israel melalui Bandara Eilat menuju Istanbul, Turki.
5: Alhamdulillah, saya baru saja mendapat data bahwasanya 9 dari saudara kita sudah ada dalam daftar orang yang masuk dalam daftar Israel penjajah kepada tim pengacara. Artinya mereka termasuk yang akan naik pesawat untuk 2-3 jam mendatang. Hanya saja saya meminta teman-teman untuk menunggu sampai saya bisa mendapatkan manifest pesawat untuk memastikan mereka benar-benar ada di dalam pesawat. Nah, tapi alhamdulillah ya seperti itu ya. Tetapi begitu mereka sampai ke Istanbul, yang akan kita lakukan adalah mengambil kesaksian dan melakukan visum untuk mereka, untuk kemudian didokumentasikan dan menjadi bahan nanti untuk mengambil tindak legal atas penjajah melalui ICC. Itu insya Allah yang akan dilakukan.
0: Baik, demikian Headline News. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai Korps Garda Revolusi Islam memperingatkan Amerika Serikat akan memperoleh.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Belasan murid Sobat K, tepatnya di Kaliwates, yaitu murid TK dan PAUD, dikabarkan diduga keracunan MBG. Dan Satgas MBG dari Jember menyidak dapur SPPG di Kaliwates. Kita simak selengkapnya berikut ini informasinya.
2: Hot News. Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi 21 Mei 2026, usai belasan murid TK diduga mengalami keracunan makanan MBG pada hari sebelumnya. Sidak dilakukan bersama pihak kecamatan, Dinas Kesehatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Anggota Satgas MBG Jember, Indra Tri Purnomo, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi dapur sekaligus mengumpulkan data awal penyebab dugaan keracunan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standarisasi dapur masih belum memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh pihak penyelenggara program MBG Nasional atau BGN. Selain itu, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah diamankan oleh Dinas Kesehatan BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Indra menjelaskan, terdapat dua jenis menu ayam suwir yang disajikan kepada siswa. Salah satu menu diduga menjadi penyebab keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu ayam suwir lainnya yang disalurkan untuk tingkat SMP dilaporkan tidak menimbulkan masalah. Satgas MBG, lanjut Indra, hanya bertugas memberikan rekomendasi dan laporan kepada pihak BGN terkait kelayakan operasional dapur SPPG. Sementara keputusan penghentian sementara maupun penutupan permanen operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BGN setelah menerima laporan terpadu dari berbagai pihak. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi di Kabupaten Jember.
3: Dan untuk standarisasinya memang untuk standarisasi dapur masih kurang dari standarisasi dari yang diharapkan juga. Jadi seperti itu, mungkin untuk hasil keracunan penyebabnya nanti menunggu hasil dari uji lab dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
4: Sudah ada sampel, sudah ada diamankan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM.
5: Apa penyebabnya?
4: Makanan yang keracunan kemarin ada dua jenis ya. Yang satu tidak ada masalah, makanan yang satunya yang menjadi penyebab keracunan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat malam Mbak Edi Rahma. Malam hari ini mengabarkan kondisi di Mangli. Ini jam 19.19 nih, baru sempat hujan dan sekarang hujannya udah mulai berhenti. Dan juga untuk yang siaran tetap semangat. Wah, terima kasih banyak. Tetap semangat juga ya untuk Mbak Edi Rahma. Semoga harinya selalu menyenangkan dan selalu sehat nih. Walaupun sebenarnya kita dapat kabar yang cukup membuat khawatir sih jujur kalau menurut Alifa ya. Karena memang kita ketahui di hari kemarin itu banyak dilaporkan terjadi, bukan banyak dilaporkan, Satu SPPG dilaporkan terkait dengan keracunan yang korbannya mencapai 18 murid dari TK dan PAUD Sobat K. Dan pasca kejadian tersebut, operasional SPPG di Kaliwates ini akhirnya dihentikan. Kita simak update selengkapnya ya, berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember, ditutup sementara pasca peristiwa keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD yang diduga usai mengonsumsi makanan program makan bergizi gratis pada Rabu kemarin. Perwakilan KPPG Jember, Muhammad Isomudin, pada Kamis 21 Mei 2026 menyampaikan penghentian distribusi makanan mulai dilakukan hari ini sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diamankan petugas. Menurut Isomudin, keputusan penghentian operasional terhadap dapur SPPG yang telah beroperasi kurang lebih 3 bulan itu bersifat sementara dan dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap fasilitas dapur maupun proses pengolahan makanan. Dalam pemeriksaan lapangan, tim menemukan sejumlah fasilitas yang belum sesuai standar keamanan pangan. Salah satunya, alat penyaring lemak yang masih menggunakan bahan besi. Padahal standar yang ditetapkan harus menggunakan stainless steel karena lebih aman dan tidak mudah berkarat. Selain itu, tim pengawas juga memberikan catatan terkait pemantauan suhu ruang pengolahan makanan serta tata penyimpanan bahan baku basah dan kering yang harus dipisahkan sesuai prosedur. Isomudin menambahkan, operasional SPPG baru akan kembali berjalan setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. Pihak KPPG menegaskan, penghentian sementara ini dilakukan demi memastikan keamanan makanan sebelum layanan MBG kembali diberikan kepada masyarakat. Sebagai informasi, ada 4 korban dugaan keracunan yang harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kaliwates, 1 orang di Puskesmas Kaliwates, dan 1 orang di Puskesmas Jember Kidul. Selebihnya menjalani rawat jalan.
3: Itu ada distress, itu penyaring lemak itu harusnya kan stainless, ini tadi besi. Nah, kenapa tidak dibolehkan besi? Karena kan rawan berkarat. Itu salah satunya aja. Kemudian pemantauan suhu di ruang pengolahan, kemudian penyimpanan bahan baku di gudang basah dan gudang kering itu juga ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan lah. Seperti itu. Jadi tadi sudah dikoordinasikan, laporan juga sudah naik. Untuk keputusannya ini sementara pasti diberhentikan sampai uji makanan ini keluar, kemudian fasilitas diperbaiki, baru nanti silakan laporan kembali siap operasi.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sudah bergabung bersama Alifa sampai jam menjelang 8 malam ini Sobat K. Besok kita akan ke perspektif lagi pagi bersama Alifa juga dari jam 6 sampai jam 12 siang. Malam ini istirahat dulu ya Sobat, stay tune terus di K Radio.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. 102.9 K-Radio.
3: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Yep. J Flow right here. Vidi. Drop your voice, come on.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: K Perspektif Sobat K sudah siap untuk menemani kamu ya di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 Sobat. Diawali dengan begitu cerahnya pagi hari ini Sobat K, dan juga ternyata WhatsApp kita udah banyak banget yang masuk. Ada dari Sobat Krisno. Selamat pagi Sobat Krisno, moga sehat selalu ya untuk Sobat Krisno dan keluarga. Dan juga untuk kamu Sobat K, pagi hari ini ada rencana kemana kamu Sobat? Adakah yang sudah mulai persiapan untuk olahraga, atau mungkin jogging-jogging ringan, atau mungkin sudah siap untuk ke pasar? Karena oh iya, satu lagi, karena minggu depan Idul Adha ya, ada gak yang mungkin hari ini ada rencana untuk survei-survei hewan kurban? Sobat K bisa di-share juga hari ini bagaimana rencana kamu, kira-kira mau kemana, dan untuk yang menjadi panitia kurban nih di minggu depan.

Bagaimana persiapannya, Sobat Kia? Sudah dapatkah kambing yang oke, domba yang mantap, sapi yang gede? Bisa kamu share juga update-nya ya di WhatsApp kita di 0811378 1029. Seperti biasa, kita akan menemani kamu hari ini di Gaya Perspektif sampai jam 8 malam.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pagi hari ini Sobat Kay, jam 6.09 ya. Ini harusnya jadi WFH nih untuk para ASN ya di Kabupaten Jember. Berarti kemungkinan nanti akan ada, mungkin ada kegiatan tersendiri dari para ASN Sobat Kay. Karena kalau berdasarkan yang sudah disampaikan waktu itu ya di sounding awal, kan ASN ini mulai awal ininya WFH-nya itu mulai bulan tanggal 17 ya, tanggal 17 April Sobat K. Dan setelahnya itu dilanjutkan dengan target untuk bisa mensurvey atau melakukan verval terhadap data-data nama dari penerima bantuan yang berada pada kategori kemiskinan desil 1. Kemudian setelah desil 1 selesai beberapa waktu lalu, ini dikabarkan akan dilanjut ke desil 2. Apakah memang mungkin untuk Jumat ini ASN juga sedang sibuk untuk hunting data, hunting verval lagi untuk desil 2? Sobat K bisa di-share juga ya, gimana experience-nya di WhatsApp kita di 0811-378-1029 Sobat K. Karena jujur yang dinantikan adalah hasil dari data desil 1 ini tadi ya sebenarnya. Apakah sudah terjadi pergeseran angkanya, atau mungkin bertambah atau berkurang Sobat K, atau justru ada data anomali? Karena seperti yang kita ketahui ya, dari verval yang dilakukan oleh ASN-ASN di Jember beberapa minggu lalu, itu sudah terlihat betapa perjuangan dari rekan-rekan ASN ini menghantam menghantam medan juga ya Sobat K. Bahkan ada beberapa kasus kecelakaan yang juga cukup viral dan dikabarkan oleh media. Dan ini tentunya pasti akan jadi atensi tersendiri untuk Pemkab Jember Sobat K, dalam meneruskan verval untuk desil-desil berikutnya nanti Sobat. Tapi pada dasarnya yang ditunggu adalah hasil dari verval desil 1 ini tadi ya. Apakah datanya tetap atau mungkin bergeser, berkurang atau bertambah, atau justru ditemukan banyak anomali. Nah itu yang jadi, akan Alifa yakin akan jadi satu pembahasan tersendiri Sobat K. Karena ketika memang terjadi anomali, bagaimana bisa terjadi anomalinya Sobat? Kita nantikan ya, nanti akan juga kita update tentu saja di WhatsApp terkait dengan data kemiskinan itu. Kalau memang sudah dirilis oleh Pemkab Jember. Dan juga Sobat, untuk kamu yang hari ini juga sudah dalam perjalanan, sekali lagi kamu bisa share ya gimana kondisi pagi hari ini di perjalanan kamu, khususnya untuk kamu yang mungkin mau olahraga atau mau memulai aktivitas berbelanja atau mungkin hunting hewan kurban hari ini, bisa share update-nya di 0811-378-1029 ya. Kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam Sobat K.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Layaknya musim

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Yang kemarin cukup ramai diperbincangkan Sobat K adalah terkait dengan dugaan keracunan yang dialami oleh belasan murid TK dan PAUD Sobat K di Kaliwates, dan akhirnya karena hal tersebut terjadi, Satgas MBG akhirnya menyidak dapur SPPG yang menjadi penyalur MBG untuk TK dan PAUD ini Sobat. Kita simak selengkapnya ya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News. Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Kamis pagi 21 Mei 2026, usai belasan murid TK diduga mengalami keracunan makanan MBG pada hari sebelumnya. Sidak dilakukan bersama pihak kecamatan, Dinas Kesehatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Anggota Satgas MBG Jember, Indra Tri Purnomo, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi dapur sekaligus mengumpulkan data awal penyebab dugaan keracunan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan standarisasi dapur masih belum memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh pihak penyelenggara program MBG Nasional atau BKN. Selain itu, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah diamankan oleh Dinas Kesehatan BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Indra menjelaskan, terdapat dua jenis menu ayam suwir yang disajikan kepada siswa. Salah satu menu diduga menjadi penyebab keracunan pada murid TK dan PAUD. Sementara menu ayam suwir lainnya yang disalurkan untuk tingkat SMP dilaporkan tidak menimbulkan masalah. Satgas MBG, lanjut Indra, hanya bertugas memberikan rekomendasi dan laporan kepada pihak BKN terkait kelayakan operasional dapur SPPG. Sementara keputusan penghentian sementara maupun penutupan permanen operasional sepenuhnya menjadi kewenangan BKN setelah menerima laporan terpadu dari berbagai pihak. Satgas berharap evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengolahan makanan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi di Kabupaten Jember.
3: Dan untuk standarisasinya memang untuk standarisasi dapur masih kurang ya, dari standarisasi dari yang diharapkan di BKN. Jadi seperti itu, mungkin untuk hasil keracunan penyebabnya nanti menunggu hasil dari uji lab dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
4: Sudah ada sampel, sudah ada diamankan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM. Apa pun bapak itu, makanan yang keracunan kemarin ada dua jenis ya. Yang satu tidak ada masalah, makanan yang satunya, yang satu yang menyebabkan keracunan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener.
1: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
5: my mood booster,
3: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
9: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kim, masih soal dugaan keracunan yang dialami oleh belasan siswa TK dan PAUD ya. Ada informasi dari Bepom Jember yang dikabarkan melakukan penelusuran terhadap dapur penyedia program MBG ini setelah muncul dugaan keracunan Sobat K pada hari Rabu tanggal 20 Mei. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Bepom Jember, Yusita Harminingsih, menyampaikan tim Bepom sudah mendatangi Mas Talifa SPPG yang memproduksi makanan untuk peserta yang terdampak. Dan hal tersebut disampaikan di hari Kamis tanggal 21 Mei sore hari kemarin. Dalam penanganan kasus ini Sobat, Bepom fokus menelusuri prosedur pengolahan makanan yang diterapkan di dapur MBG. Sementara pengambilan sampel makanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yusita menjelaskan potensi keracunan pada program MBG bisa terjadi karena rantai proses yang panjang dan kompleks, mulai dari produksi makanan dalam jumlah besar hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima. Menurutnya Sobat, waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi ini jadi salah satu titik krusial yang harus diawasi ketat. Bepom sendiri mewajibkan setiap dapur MBG punya SOP dalam setiap tahapan pengolahan makanan. SOP ini penting untuk memastikan keamanan pangan sekaligus mempermudah evaluasi kalau misal terjadi kasus serupa. Yusita juga menyinggung soal penyebab keracunan makanan yang selama ini paling sering ditemukan, yaitu kontaminasi bakteri atau sumber mikrobiologi. Kontaminasi itu bisa berasal dari banyak faktor seperti alat masak, air, bahan makanan, maupun proses penanganan makanan yang kurang higienis. Sebagai langkah antisipasi Sobat K, setiap dapur MBG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam. Sampel ini nantinya dapat digunakan untuk pengujian laboratorium apabila muncul laporan dugaan keracunan. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Mungkin ada Sobat K yang anak-anaknya sekolah di tempat yang sama, yang mungkin dalam kondisi yang aman, atau mungkin juga saat ini terdampak rawat jalan ataupun rawat inap. Alifa pengen tahu dong bagaimana testimonialnya. Disampaikan ya di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Menjelang jam 7 pagi Sobat K, jam 6.55 kondisi cuacanya sangat-sangat cerah Sobat K di pagi hari ini. Langitnya biru bersih, mudah-mudahan lancar dan cerah terus ya hari ini Sobat K. Dan juga Sobat di kawasan Jalan Danau Toba. Masih didominasi oleh kendaraan roda 2, cuman tingkat keramaiannya sudah lebih padat daripada sebelumnya Sobat K. Jadi harap untuk tetap hati-hati dan waspada. Dan pagi-pagi gini masih banyak yang berangkat sekolah pakai becak ya. Tetap hati-hati. Dan juga tentu saja Sobat K, untuk kamu pengendara roda 2, jangan sampai lupa helmnya, baik yang di depan maupun yang dibonceng. Jangan sampai lupa ya, karena ini banyak banget yang lewat tapi gak pakai helm Sobat K. Sedekat apapun jaraknya tetap usahakan pakai helm ya, karena memang selain untuk keselamatan, kalau kamu gak pakai helm gak silau ta. Alifa jujur salah satu yang kalau gak pakai helm atau kacamata itu rasanya malah kelilipan terus Sobat K. Jadi Alifa selalu salut pada mereka yang keluar gak pakai helm, pakai padahal udah tahu pakai motor juga perginya. Itu jadi kayak kuat banget matanya ya, tapi pada dasarnya emang yang bener pakai helm dan tetap harus menjaga keselamatan masing-masing ya Sobat K, dengan menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai. Juga Sobat, untuk yang kamu pagi hari ini yang sudah berada di tempat-tempat tertentu nih, ada acara tersendiri atau mungkin di titik-titik Kabupaten Jember ada event-event tertentu pagi hari ini Sobat K, bisa share juga bagaimana posisi ramainya, bagaimana suasana dan euforianya di 0811 378 1029 ya.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, ratusan aktivis yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla telah tiba di Istanbul, Turki, usai ditahan Israel saat mencoba menembus blokade Laut Gaza. Ada 422 orang aktivis yang terlihat turun dari pesawat mengenakan pakaian abu-abu dan shawl kefieh sambil meneriakan Free Palestine. Sejumlah aktivis tampak mengalami luka. Beberapa di antaranya dibawa menggunakan tandu dengan penyangga leher dan perban. Seorang aktivis asal Yunani menyebut pengalaman penahanan itu sebagai tindakan paling barbar yang pernah dialaminya. Ia mengaku para aktivis mendapat kekerasan dan sengatan listrik saat ditahan.